0: Kali yang
1: di kantor nih ada yang penjualnya.
0: Iya, memang pasti ada. Sekarang di mana-mana ada jual. Gak lama ya, ada jual di Bandung.
1: Baik.
0: Di Surabaya ada jual makanan Minang.
1: Benar sekali.
0: Udah jalan semua. Terima. Orang main online.
1: Baik.
0: Nah, iya. Demikian jadakali. Kapan-kapan kita sambung lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini ya, terkait dengan libur sekolah, angkutan penumpang, dan juga bagaimana kemudian pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah. Masih akan diperbincangkan pendengar dalam dialog Jambi Menyapa Pagi di kebersamaan edisi hari ini untuk Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1

0: Iya, baik, Pro. Terima kasih untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, selanjutnya Anda dapat ikuti Dialog Jambi Menyapa selengkapnya bersama rekan Rizky Amalia.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang seperti apa pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah. Dan untuk itu di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, ada Dr. Andes Atmajaya MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Atma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya?
2: Sehat selalu, Bu. Kerja selalu ya.
0: Amin. Iya. Ya Pak Atma Jaya, mungkin kita langsung saja ini terkait tema kita, pergerakan angkutan penumpang di momen libur sekolah yang kita ketahui saat ini sudah memasuki libur sekolah begitu ya. Seperti apa mungkin gambarannya atau bagaimana tren dari pergerakan para penumpang dan angkutan umum di wilayah Provinsi Jambi ini nih Pak selama momen libur sekolah ini?
2: Ya, terima kasih Bu. Ya, kira suaranya jelas nggak ya?
0: Jelas Pak, iya.
2: Jelas ya. Oh, baik, terima kasih. Selamat pagi. Jambi menyapa. Kemudian selamat pagi seluruh pemirsa. Seluruh ya.
0: Iya.
2: Terkait dengan masa liburan tiba, tentu ada pergerakan-pergerakan dalam provinsi, kabupaten maupun di luar provinsi.
0: Iya.
2: Sumatera Barat. Nah, hal ini mesti datang tadi karena yang cukup panjang. Nah, yang kita lakukan adalah ketika melalui minat, kita menentukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari pihak kepolisian, pihak dari kementerian dan pihak kesehatan, untuk menentukan sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing.
0: Iya.
2: Yeah. Dengan dan tujuan. Saya pun saling sebelah. Saya melihat arah tak mampu menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Lalu melakukan komunikasi dan koordinasi. Walaupun persiapan kita tidak seperti menghadapi saat musim bahkan Idul Fitri, ya, kita tetap mengantisipasi. Jangan sampai terjadinya peningkatan. Yang kita lakukan adalah antisipasi cegah dini. Di terminal di Alam Berajo, kalau di Jambi itu terminal Alam Berajo, prinsipnya itu antar provinsi dalam provinsi. Dan kita juga melakukan adanya penegakan hukum, jakum, yang tujuan adalah untuk melakukan pemeriksaan baik kondisi tangan itu sendiri maupun dan supirnya.
0: Yeah.
2: Sehingga dengan kita lakukan kita Kesan liburan ini berjalan dengan baik di pemandangan.
0: Iya, Pak Atma. Halo.
2: Ya,
0: Pak, seperti apa mungkin tadi kan disampaikan bahwa kita juga melihat kondisi untuk perhubungan darat, laut, dan udara begitu. Sejauh ini mungkin yang paling banyak diminati atau mungkin yang peningkatannya nampak ini di yang jalur mana nih, Pak? Armada yang...
2: Nah, gini. Armada yang saat ini dilalui itu masih tinggi di... itu yang menuju yang baru yang dalam provinsi itu banyak menuju ke Kabupaten Kerinci, Bungu, Kecil.
0: Iya, karena memang merupakan daerah ini ya Pak ya, destinasi wisata di wilayah Provinsi Jambi ya Pak ya, yang banyak digemari.
2: Benar.
0: Iya. Iya, mungkin apa fokus dari Dinas Perhubungan sendiri Pak dalam menjamin keamanan ataupun kenyamanan dari masyarakat nih selama bepergian ini, terutama di momen libur sekolah ini Pak?
2: Ya, Dinas Perhubungan salah satunya bertugas pengaturan lalu lintas, mengatur lalu lintas, dan juga memastikan rambu rambu tidak jelas. Jadi rambu rambu di itu melakukan melintas, ceknya baik terhadap kondisi yang saya bergerak dengan daerah-daerah yang cukup jauh jarak. Dan kita selalu mensosialisasi pentingnya sangat.
0: Iya. Iya. Pak Atmajaya, kita jeda dulu sesaat ya. Sebentar kita akan mendengarkan yang mau lewat ini.
2: Ya, siap.

0: Loh, itu masalah apa ya? Terus, kalau misalnya satu sekolah itu tak berantem, wah, aku pasti jadi kepala sekolah.
1: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
0: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa di pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah. Kita masih bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Pak Dr. Andes Atmaja di ujung telepon. Pak Sekis. Halo, Pak.
2: Ya, halo.
1: Iya. Pak, mungkin seperti apa ini? Tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa yang termasuk yang banyak diminati ini daerah di, kalau untuk AKDP-nya ini di Kerinci begitu kan. Nah, mungkin ada titik-titik rawan juga nih, Pak, yang sudah diantisipasi dari Dinas Perhubungan sendiri di momen libur sekolah ini, Pak.
2: Ya, baik, terima kasih, Bu. Gimana liburan ini kan aku nanti tawar di era postal ya. Dan itu terutama jalur yang mendahului era postal Purio karena kemudian juga di Jerawan, di Jerawan yang menuju daerah Kabupaten Kerinci yang kita prestasi untuk musim hujan terjadi longsor. Nah, demikian kita diskusi selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait sehingga hal-hal yang kita khawatirkan di masa liburan ini tidak, insya Allah tidak akan terjadi. Itu Bu yang mungkin nanti di musim hujan misalnya terjadi apa.
1: Iya, artinya juga nanti kita akan menempatkan personil-personil tidak, Pak, di beberapa titik begitu.
2: Ya, kita kan juga komunikasi dengan dari di sub-komunikasi. Yang ada di Provinsi Jambi ya.
1: Iya.
2: Kemudian juga dengan ya, komunikasi itu kita lakukan, kita sampaikan, kita informasikan, bahwa juga ada informasi dari Kementerian Perhubungan tentang terkait dengan langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah, di musim libur ini mereka lebih cenderung menuju ke objek-objek wisata yang ada di Musi.
1: Iya.
2: Dan lebih fokus ke sana. Ini yang kita lakukan dan kita juga ada ini, Bu. Kita juga ada namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Kita forum ya, yang kita yang melibatkan sudah juga nanti dari Kabupaten Saraja dan lain-lain. Ada itu, Bu. Ini kita lakukan dari forum ini.
1: Artinya forum ini akan memonitoring dan memantau ya, Pak, ya, untuk pergerakannya setiap hari.
2: Sampai hari ini kita selalu melakukan monitoring, pemantauan terhadap pergerakan-pergerakan kendaraan di musim liburan ini. Memang terjadi peningkatan, tetapi mereka lebih menuju kepada objek-objek wisata, liburan-liburan wisata yang ada di Provinsi Jambi.
1: Iya, ya, baik. Iya, kalau untuk pemeriksaan armada angkutan umum sendiri atau ramcek itu sudah berapa banyak yang mungkin yang sudah dilakukan atau masih saat ini masih terus dilakukan nih, Pak?
2: Sudah ini kita kan ketika dia masuk terminal di Alam Rajo komunikasi dengan barang, kita juga itu juga ada namanya ramceknya, ramcek barang juga dengan arahan dari Kementerian Perhubungan itu terus dilakukan, ada kendaraan tersebut. Untuk menghindari terjadinya gerakan-gerakan.
1: Iya. Ya, karena biasanya selain ada angkutan pribadi juga angkutan umum ini kan banyak ya diminati ya, Pak, ya, seperti disampaikan tadi kalau dari informasi yang didapat bahwa jumlah ini meningkat begitu dibandingkan dengan hari biasa karena memang di momen libur sekolah ini tingkat apa penumpang yang masuk di terminal Alam Rajo juga meningkat begitu. Iya, ada himbauan seperti apa nih, Pak, kepada pengendara ataupun masyarakat nih, Pak, yang mungkin melaksanakan liburan begitu ke luar kota ataupun ke luar provinsi.
2: Baik, Terima kasih. Untuk saudara-saudaraku yang di Jambi yang menggunakan liburan, selama liburan, tentu kan namanya liburan ya, semua keluarga nih, baik kendaraan pribadi maupun betul-betul dicek kendaraannya, betul-betul disiapkan segala rupanya untuk suatu kegiatan. Sehingga semasa liburan dapat menghindari atau hal yang tidak kita inginkan dan merugikan banyak. Jadi oleh karena itu sekali lagi saudara-saudaraku yang berjami yang sedang liburan, kami semua menghadiri segala kemudian siapkan, karena kan liburan membawa keluarga, siapkan sendiri kita dan keluarga kita untuk betul-betul dapat melaksanakan liburan dengan baik, pergi dan kembali tetap dalam situasi aman, tertib dan bahagia. Itu yang penting.
1: Iya. Itu yang kami. Iya. Iya, taati aturan lalu lintas ya Pak ya.
2: Ya,
1: iya baik.
2: Ya itu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Atmajaya untuk informasinya yang mau berbagi terkait pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah pada pagi hari ini di RRI Jambi, Pak. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dr. Andes Atmajaya, MSI. Kita akan jeda dulu sesaat untuk nantinya juga akan kembali berbincang terkait tema kita pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah di edisi Kamis 25 Juni 2026 setelah yang mau lewat ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, masih di Dialog Jambi Menyapa Pendengar di edisi 25 Juni 2026. Dan jika tadi kita sudah berbincang bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Pak Dr. Andes Atmajaya, MSI, saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Terminal Tipe A Lembah Rajo Kota Jambi, Pak Sugio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI Kota Jambi.
1: Iya, sehat ya Pak Sugio ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, dari suaranya cerah begitu, sehat banget ini, Pak. Iya,
2: maksudnya.
1: Ya, mungkin langsung saja ini terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio. Seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Lembah Rajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mbak. Dapat kita informasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal Tipe A Lembah Rajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita melalui pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 16. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 kapal putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 20-an ke tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang kita dapatkan. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24 yaitu kemarin itu angka 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Lembah Rajo Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi untuk bis kita sendiri sudah kita sediakan untuk setiap harinya itu selalu standby kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Padang atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemirsa di Provinsi Jambi, untuk terminal Lembah Rajo juga ya, siap melakukan pelayanan, pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan dan kita pastikan itu selalu rantek. Tetap di kami untuk rantek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancang. Jadi untuk memastikan para pembinaan yang diangkutkan darat, kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing.
1: Iya, sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
2: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan, kesulitan adalah tentang BBM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD Kota Jambi, BPBD Kota Jambi, untuk memfasilitasi angkutan umum orang terdekat maupun pariwisata yang keberangkatannya dan Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di jalan lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
1: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, dari sampai yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua apa penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari 30 unit. Itu akan bisa karena kita kalau kita menghitung dari seat itu akan harus bisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan sangat bisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
1: Iya, ya, apakah lonjakan penumpang ini tadi kan disampaikan kalau untuk keberangkatan itu di tanggal 22 kemarin, kemudian kalau kedatangan sendiri di tanggal 24. Nah, kalau berdasarkan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
2: Ya, kalau kayaknya kalau kita menimpor di lapangan dan kita beli penjual tiket. Ini kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an yang kita berangkatkan dari terminal. Jadi kalau dihitung hari dari hari-hari biasa, tidak hari-hari libur sekolah ini, itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, jadi masih di angka 600 bertahan, masih di angka 600, jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya, jadi saya kira tidak ada masalah.
1: Iya, iya. Artinya memang peningkatannya sudah 100% ya Pak ya, dan mungkin diperkirakan masih akan berlangsung selama libur sekolah ini ya Pak?
2: Ya betul, mungkin dalam minggu-minggu ini juga masih ada peningkatan karena kalau nggak salah libur sekolah kalau kita lihat hanya kurang lebih ada 3 minggu. Jadi baru berjalan baru mau 1 minggu. Artinya dalam minggu pertama masih kemungkinan masih meningkat juga dari minggu ini sampai minggu kedua. Gitu, karena banyak anak-anak sekolah dan anak-anak yang melakukan kepatuhan dan kepada ini.
1: Baik, baik. Apa yang menjadi tantangan terbesar mungkin Pak yang dihadapi dari Terminal Alam Barajo sendiri ketika melayani peningkatan penumpang selama momen libur sekolah ini Pak?
2: Untuk tantangan kami, kalau untuk di lapangan cuma satu Mbak, yaitu awalnya yaitu terkait dengan BBM yang mungkin yang agak ribet awal itu adalah BBM. Kalau untuk armada sendiri kita tidak ada masalah, pelayanan untuk para penumpang cuma di BBM itu bukan masalah kemarin dari awal. Tapi alhamdulillah dan sekarang teman-teman di lapangan agar tidak ada permasalahan.
1: Baik, alhamdulillah berarti. Ya, mungkin dari pihak terminal sendiri, kalau misalnya kita kan tahu kalau misalnya sudah ada lonjakan penumpang seperti di momen-momen lebaran begitu, apalagi saat ini juga di libur sekolah, dari kita sendiri mungkin ada yang menambah fasilitas atau seperti apa Pak untuk memberi kenyamanan mungkin bagi para penumpang selama lonjakan penumpang ini?
2: Kalau fasilitas kita kita jaga. Kita maksimalkan untuk toilet, tempat duduk yang tadinya rusak kita perbaiki, karena kita keterbatasan belum bisa melakukan pengetahuan maksimal, karena keterbatasan anggaran dan disiplin kita berjalan untuk dapat ini. Jadi ya kita masih paham apa yang ada, kita maksimalkan kepercayaan, layanan ke masyarakat, keamanan dan sebagainya, itu semua kita maksimalkan dan membantu teman-teman di lapangan.
1: Ya, dibuat semaksimal senyaman mungkin begitu ya Pak ya.
2: Iya betul Pak.
1: Iya, kalau untuk di jam-jam sibuk ini di jam-jam berapa saja nih Pak? Kalau untuk yang paling banyak diminati mungkin.
2: Kalau jam-jam sibuk kita mulai jam 7 jam 9 sampai 15 sore.
1: Jam 3 ya, 3 sore 15 ya.
2: Iya. Kalau pagi itu kendaraan transit dan datang, kalau di angka di pukul 11 sampai pukul 15 itu ada keterlambatan. Dan sibuknya di situ.
1: Rute yang didominasi ini di mana nih Pak? Kemana ini arahnya ini banyak para penumpang kita ini?
2: Untuk rute yang didominasi adalah ke Pulau Jawa.
1: Pulau Jawa.
2: Iya.
1: Iya, baik-baik. Apakah mayoritas penumpang ini merupakan memang para wisatawan, pemudik keluarga, atau memang mahasiswa nih Pak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi?
2: Kalau saya amati di lapangan ini adalah kebanyakan adalah anak yang mau kuliah.
1: Baik-baik.
2: Kebanyakan. Pulau Jawa ini adalah anak yang mau kuliah. Kalau yang liburan itu mungkin bisa dikatakan hanya 30-40% itu adalah anak kuliah atau sekolah.
1: Baik, iya. Artinya masih dominasinya calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke luar daerah begitu ya Pak ya, kalau dari amatan ya.
2: Mahasiswa dan siswa. Sedang ada yang SMA di luar harus ke Pulau Jawa dan sebagainya, rata-rata orang mau sekolah.
1: Baik, karena memang merupakan tahun ajaran baru ya Pak ya.
2: Iya betul Mbak.
1: Baik. Iya, kalau dari yang disampaikan artinya ini kan sudah terjadi lonjakan penumpang, bahkan nantinya juga dengan semakin mendekati akhir dari musim libur sekolah juga mungkin akan mengalami peningkatan ya Pak ya. Nah, mungkin apa pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada baik itu pengemudi ataupun para penumpang nih Pak?
2: Untuk pengemudi yang pertama, pastikan kondisi sehat, fit, jangan memaksakan diri, kalau memang lelah istirahat, dimana untuk tempat istirahat. Kalau untuk para penumpang sendiri, himbau para penumpang jangan menggunakan peralatan yang berlebihan, selalu menjaga kesehatan karena akan menggunakan transportasi darat makan waktu lebih lama, itu pasti akan menyita titik-titiknya ini kita, jadi tetap jaga kesehatan untuk semuanya.
1: Iya, karena menjaga keamanan juga ya Pak ya, tidak mungkin tidak membawa atau berhias yang berlebihan begitu ya Pak ya, mengundang hal yang tidak diinginkan gitu ya.
2: Betul, karena transportasi darat kan terbang nanti dari sini berangkat sampai ke pelabuhan dan sebagainya di atas kapal, banyak orang itu akan
1: akan
2: niat yang tadinya tidak niat jahat karena melihat sesuatu akan timbul niat jahat, apalagi situasi ekonomi yang lagi seperti ini mungkin akan menjadi pemicu nanti.
1: Baik. Ya kalau dari di terminal sendiri kita punya ada layanan kesehatan begitu Pak, mungkin ada para penumpang yang mungkin ingin memeriksakan kesehatan atau seperti apa mungkin fasilitas tambahannya?
2: Ya kalau untuk layanan kesehatan sendiri, kalau yang standby di terminal kita sudah kerjasama dengan PT Jasa Raharja dan Puskesmas kenal besar. Jadi semuanya untuk kesehatan untuk para pengguna jasa tidak usah khawatir. Kita sudah bekerja sama dengan tenaga kesehatan di lingkungan terminal Kota Jambi.
1: Iya, di daerah sekitar terminal ya Pak ya, artinya puskesmas sekitar situ ya.
2: Betul. Betul.
1: Baik, baik. Mungkin ada target Pak pelayanan yang ingin dicapai dari terminal Alamba Raja sendiri selama periode libur sekolah ini seperti apa? Karena kan tahun ke tahun pasti beda ya Pak ya.
2: Ya, kalau target kita tetap namanya pelayanan ya, kita tetap menjaga pelayanan yang prima aja, maksimal mungkin kita

0: yang maksimal untuk transportasi.
1: Iya. Ya, sejauh ini mungkin ada tidak Pak pelanggaran atau kendaraan yang mungkin tidak memenuhi standar dari kelayakan?
0: Oh ya, untuk masalah standar kelayakan kita tetap masukkan transit, membantu itu bisa terinfeksi di situ nantinya. Kalau misalkan setelah administrasi, kita hanya melakukan penilangan, tetapi kalau kita sesuatu standar itu dan melakukan penerangan sampai saat ini dari tanggal 17 sampai tanggal 24 kemarin kita tidak ada melakukan penundaan keberangkatan bus yang dinyatakan tidak layak jalan, dan alhamdulillah semuanya kita mengatakan yaitu sudah kita rancet mencapai 200 lima kali adalah dinyatakan sesuai atau aman untuk dipergunakan untuk para penumpang untuk kita rantai.
1: Iya, artinya sejauh ini alhamdulillah semuanya layak jalan ya Pak ya.
0: Alhamdulillah layak jalan semuanya.
1: Alhamdulillah. Semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Lambaraja ya Pak ya. Ya, terasa kita sudah hampir di penghujung acara nih Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya di dialog kita terkait pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, silahkan Pak Sugio.
0: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus. Kami petugas di lapangan di terminal aparatur setiap melayani kepada penumpang baik itu yang mau berlibur atau juga mau mencari sekolah di luar kota Jambi atau di luar kota Jambi, pada intinya kami siap melaksanakan tugas para penumpang yang akan melakukan perjalanan ini kan.
1: Baik, terima kasih Pak Sugio. Selamat beraktivitas kembali Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dari perbincangan kita bersama Kepala Terminal Tipe A Lembaraju Kota Jambi Pak Sugio, usai sudah perbincangan kita di Dialog Jambi Menyapa di pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah. Kita harapkan, kita doakan semua masyarakat Jambi yang melaksanakan libur sekolah mau di dalam provinsi maupun di luar provinsi sehat selalu ya, dan perjalanannya lancar. Amin. Ya, saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pemirsa, Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, kami akan kembali informasikan terkait dengan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanahyai Jambi, ada rekan Randy di ujung telepon. Rekan Randy.
3: Iya,
2: silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat RRI di menonton sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster on dari BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten dan Kabupaten Sarolangun. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang umumnya berkisar antara 60 hingga 94%. Sementara untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori sedang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi, pada tanggal 24 Juni 2026, terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Randy untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
4: Info cuaca.
0: Jambi pagi ini.

Baik, penonton, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, pernah di frekuensi FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, bisa Anda dengarkan di FM 99,4, kemudian di Sarolangun 95,8, Tungkal Ilir di 99,0. Untuk Bangko, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay di 99,8 MHz. Baik, penonton, sekarang 16 menit ya dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan 10 Muharram, hari raya atau lebarannya anak yatim ini masih digelar di lapangan Garuda di kantor gubernur ya, lapangan gubernur Jambi. Ya, sejak pagi tadi kegiatan itu dilaksanakan dalam peringatan 10 Muharram yang juga disebut sebagai Lebaran Anak Yatim. Nah, disunahkan juga ya untuk melaksanakan puasa Asyura. Baik, pendengar, pagi hari ini kami sampaikan terkait dengan 4 cagar alam geologi KCAG di Kota Sungai Penuh resmi ditetapkan melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI tentang penetapan kawasan cagar alam geologi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya, dan ini ditandatangani oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026. Penetapan ini merupakan langkah penting dalam menjaga dan melindungi kekayaan geologi yang dimiliki Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Ada 4 objek geologi pendengar yang ditetapkan berada di wilayah Kota Sungai Penuh, yaitu Air Telu Sesar Tigo Beradik Kumun di Desa Kumun Mudi, Kecamatan Kumun Debai. Kemudian ada Bukit Kayangan, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi. Berani Toit Batu Batakoh, Sungai Ning, Desa Sungai Ning, Kecamatan Pondok Tinggi. Dan yang keempat ada lokasi tipe formasi Kumun Batu Pintu, Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai. Ya, 4 lokasi itu berada di Kota Sungai Penuh dan Wali Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi atas penetapan kawasan cagar alam geologi itu. Dan menurutnya keputusan ini menjadi pengakuan penting terhadap potensi dan kekayaan alam Kota Sungai Penuh yang perlu tentunya dijaga secara bersama. Ya, selain menjaga kelestarian warisan geologi, kawasan 4 kawasan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan pendidikan, penelitian pariwisata, serta perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Bersama Pro 1 RRI Jambi Kesempurnaan Cinta, barusan hadir ya ke ruang dengar Anda bersama Rizky Febian. Kali ini ada Faris RM di album satu nomor lagunya Fenomena.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Benar dari Memes di satu nomor lagunya Pesawatku. Ya, benar kali ini terkait dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan lelang barang rampasan dari perkara korupsi PT Taspen dan proyek K3 Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA 2026. Ya, seluruh barang rampasan dari kedua perkara yaitu PT Taspen dan proyek K3 Kemenaker akan dilelang setelah memperoleh penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Ya, dan rencananya pendengar, semua barang rampasan baik dari perkara korupsi Taspen maupun perkara Kemenaker semuanya akan dilelang di satu kesempatan yang sama dalam rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2026. Ya, pendengar, KPK memiliki kewajiban menjaga kondisi barang rampasan agar nilainya tidak berkurang, tapi juga tidak boleh melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilainya. Ya, mendengar disampaikan oleh pihak KPK, kendaraan rampasan yang dalam kondisi rusak ini tidak boleh diperbaiki hingga menjadi berfungsi normal, karena hal itu dapat menambah nilai aset. Selain menjaga kondisi barang, KPK juga melakukan perawatan secara optimal terhadap aset rampasan, terutama yang masuk kategori barang mewah. Dan untuk kebutuhan tersebut, KPK bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam perawatan barang bernilai tinggi, termasuk kendaraan. Ya, pendengar, KPK akan lelang rampasan dalam kasus korupsi PT Taspen dan juga proyek K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya akan dilaksanakan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia HAKORDIA pada 9 Desember 2026. Dari Memes kali ini ada Sela on 7, Betapa.

0: Kicau mania. Kicau mania.
1: Oi, ibu. Ngapo kamu, bro? Ngapo ibu akan sampai di sini? Bahaya, kok bu?
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu. Iko kok tak boleh makan sampah di sini, kok bu? Iko, kok dibawa tiang sutet? Bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet-sutet tu, ay? Tak ngerti ini anakku, pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh macam tu pak iyo. Baru tahu pula aku pak.
1: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi pak iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Amonian bahaya pak
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1.

Oke, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, dari Naif dengan mobil balap. Ya, hati-hati untuk Anda yang tengah mengemudi ya, hati-hati di perjalanan. Kalau baru mau akan pergi, jangan lupa bawa-bawa surat ya. Bawa serta surat-surat keterangan diri, selain juga tentu SIM ya sebagai surat izin mengemudi. Ya, karena sekarang juga sudah ada di semua layanan sudah digitalisasi begitu ya. Jadi sebenarnya dompet tuh enggak perlu lagi dibawa. Ya, kalau dompetnya kosong sih ya.

Satu yang sedang viral begitu ya, karena ternyata di Kota Batam itu ada aksi yang melibatkan siswa sekolah dasar atau SD dan siswa SMP, sekolah menengah pertama. Mereka ini ikut kegiatan mendukung program makan bergizi gratis. Dan kegiatan tersebut menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani terkait dengan keterlibatan ratusan siswa dalam aksi mendukung program MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengingatkan agar hal tersebut tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi tugas utama para pelajar. Apalagi di bulan ini ya, para siswa ini kan sudah berada di masa libur sekolah. Ya, penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan tanpa harus melibatkan siswa hingga turun ke jalan. Ya, pendengar, hal yang mengejutkan juga disampaikan oleh para siswa ya. Sejumlah siswa yang mengikuti kegiatan aksi dukungan terhadap program MBG yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 21 Juni. Ya, belakangan mereka mulai mengaku bahwa mereka mengikuti kegiatan tersebut karena diajak oleh pihak sekolah. Dan sejumlah wali murid atau orang tua ini juga membuat pengakuan mengejutkan terkait dengan keterlibatan anak-anak mereka ya, siswa SD dan SMP dalam aksi mendukung program MBG di Kota Batam tersebut. Ya, mereka mendapat pengakuan dari anak-anaknya, begitu anak mereka yang mengikuti aksi dukungan tersebut, bahwa mereka, anak-anak tersebut mengikuti kegiatan pawai atau bahkan jalan santai. Ya, tapi ternyata ini adalah aksi mendukung program MBG. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam membantah adanya mobilisasi siswa dalam aksi dukung MBG dan menyebut kegiatan itu berawal dari aspirasi orang tua siswa terkait penghentian sementara program MBG. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam juga menyampaikan tidak ada instruksi dari pihak tertentu untuk menggerakkan siswa.

pendengar, sementara juga ada informasi terkait dengan Rektorat Universitas Bung Karno UBK ini resmi menonaktifkan Muhammad Abdi Maludin dari jabatannya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum BEM FH Universitas Bung Karno. Ini diambil karena Abdi, begitu panggilan dari Ketua BEM ini, diduga menerima sejumlah uang saat demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin 15 Juni 2026.

posisi penting di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan telah beredar luas di media sosial dan turut diakui oleh pihak yang menerima pembagian uang tersebut. Baik, terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Jambi pagi ini. Beberapa informasi yang sudah kami hadirkan, terima kasih untuk tetap bersama kami di FM 88,5 MHz. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan edisi hari ini pendengar di Kamis 25 Juni 2026. Akhirnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar menemani kebersamaan di siang hari ini Anda yang saat ini pastinya sedang bekerja ya, atau dengan kegiatan-kegiatan Anda yang mungkin hari ini durasinya agak lebih panjang ya. Pendengar di musik dan informasi siang hari ini, saya Astu Landari menemani Anda dan tentunya memberikan informasi terkini dari portal berita kami rri.co.id.

Masih mengenai partisipasi publik ya, mewarnai pemilihan logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, memasuki bulan Juli, kemudian juga Agustus ya, nanti pasti waktu yang akan dipersiapkan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Melalui jajak pendapat daring, masyarakat dapat turut menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan untuk tahun ini. Polling telah dibuka pendengar secara resmi sejak Rabu 24 Juni 2026 ya, dan berakhir pada tanggal 28 Juni pada hari Minggu nanti. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Komunikasi Pemerintah ini bertindak sebagai penyelenggara. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang mengatakan langkah ini merupakan sejarah baru. Ini karena untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih logo HUT RI. Jadi buat masyarakat ini dapat mempelajari konsep dan filosofi setiap logo yang tersedia ya, kemudian memberikan suara melalui laman resmi yang disediakan pemerintah di http://logohutri.istanapresiden.go.id. Baik, informasi selanjutnya pendengar, ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana Kemensos dukung daripada produksi film pendek yang bertema sekolah rakyat. Kementerian Sosial atau Kemensos mendukung produksi film pendek bertema sekolah rakyat yang digagas platform Penjaga Harapan. Nah, film tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai program sekolah rakyat. Rencana produksi film tersebut dibahas pada audiensi perwakilan Penjaga Harapan dengan Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemensos Selasa 23 Juni 2026. Baik pendengar, informasi selanjutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun kita dengar dulu tembang lagu yang berikut ini sembari menemani Anda yang sedang beraktivitas saat ini ya. Bawa Pergi Cintaku untuk Anda di mana saja.

0: Disa, Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
1: Enggak kok, Bun. Aman.
0: Aman, aman. Apanya yang aman?
2: Hey!
3: Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.
4: Bro, pinjam duit dong.
5: Buat apaan?
4: Aku mau bisnis parfum.
5: Aku gak percaya.
6: Serius aku nih?
5: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
4: Ya udah, buat depo.
5: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
4: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
5: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
6: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
7: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
6: Katanya kalau jujur dikasih.
5: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

Prosatu RRI Jambi, pendengar masih bersama kita di FM 88,5 MHz ya. Cuaca yang cerah hari ini dan pastinya juga pendengar membuat kita semakin bersemangat ya untuk terus menjalankan hari-hari yang pastinya penuh dengan kebahagiaan, kemudian juga sesuatu yang terus kita lakukan ya. Dan pendengar, di hari ini juga bertepatan dengan hari Kamis di tanggal 10 Muharram ya, 1448 Hijriah, hari Asyura pada tahun 2026. Dan pendengar, di lapangan kantor Gubernur Jambi juga ramai dipadati dengan berbagai kegiatan, yaitulah katanya ini adalah lebarannya anak yatim piatu ya. Nah, ini dia. Dan pastinya juga hari ini juga banyak daripada saudara-saudari kita yang menjalankan ibadah puasa sunnah ya, yaitu puasa Asyura. Kalau kemarin puasa Tasu'a, Pak, hari ini puasa Asyura ya. Dan semoga dilancarkan, semoga juga sampai pada beduk maghrib dan tanda waktu berbuka nantinya ya. Dan pendengar, puasa Asyura ini memiliki keutamaan dan amalan, yang mana berdasarkan hadis riwayat Muslim, puasa ini ternyata bisa dapat menghapus dosa-dosa kecil selama satu tahun yang telah berlalu. Ini sangat dianjurkan sekali untuk menggabungkannya, puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura. Dan pastinya amalan lainnya, kita memperbanyak doa, membaca Al-Quran, berzikir dan juga bersedekah, serta menyantuni anak yatim.

Baik, selanjutnya masih bicara mengenai anak-anak, tapi kali ini informasinya datang dari Kementerian Kebudayaan, yang mana kembali Kemenbud itu menghadirkan program KILA, Kita Cinta Lagu Anak 2026. Nah, program berkelanjutan yang bertujuan memperkuat ekosistem lagu anak ini melalui lomba cipta lagu anak dan lomba menyanyi lagu anak pendengar ini diselenggarakan secara konsisten sejak 2020. Dan KILA menjadi salah satu upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak, pengembangan talenta generasi muda, sekaligus pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan KILA 2026 hadir sebagai ruang kreatif yang penting untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagi lagu anak yang berkualitas. Hal ini sekaligus sebagai sarana penanaman nilai pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri, serta penumbuhan kecintaan terhadap budaya bangsa. Baiklah pendengar, informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa, terkhusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan puasa Asyura hari ini ya, 10 Muharram 1448 Hijriah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ya, baik pendengar ibadah saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti siaran Pro 3 RRI tepat jam 11. Untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan siaran Pro 3 RRI Dinamika Olahraga ya, untuk siang hari ini. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dewa kinerung. Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Lapangnya di Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 langsung sengit di dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
2: Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Setiap
2: kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa.

0: Bol Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL Group B 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
2: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

101 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, satu tembang lagu darinya Ade Govinda featuring Fadli, Tanpa Batas Waktu. Iya, menemani kebersamaan kita di siang hari ini, cuaca yang cerah dan pastinya juga di 10 Muharram hari ini tepatnya, pendengar, Kanwil Kemenag Jambi dan BWI yang meluncurkan gerakan wakaf uang pada hari ini 10 Muharram. Kanwil Kementerian Agama Kemenag Provinsi Jambi bersama Badan Wakaf Indonesia atau BWI akan meluncurkan gerakan wakaf uang pada 10 Muharram 1448 Hijriah hari ini. Nah, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, mengatakan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah, bangunan, atau juga aset yang tidak bergerak. Nah, yang pasti pendengar, kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa wakaf juga bisa berupa uang, bahkan dengan nominal kecil seperti 5.000, 10.000, seseorang sudah bisa berwakaf. Dan menurut Mahbub, dana wakaf nantinya akan dikelola secara produktif melalui instrumen investasi yang aman, sehingga manfaatnya ini dapat terus dirasakan masyarakat. Dan hasil pengelolaan dana itu juga dapat digunakan untuk pendidikan, kemudian juga beasiswa, dan berbagai program kemaslahatan umat. Nilai pokok wakafnya tetap dijaga.

Selanjutnya, Kemenkum Jambi dorong IG kopi Arabika Sungai Penuh ya. Untuk saat ini yang mana informasinya melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Jambi melalui bidang kekayaan intelektual juga terus mendorong percepatan pendaftaran indikasi geografis IG Kopi Arabika Sungai Penuh yang mana sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki karakteristik dan reputasi khas ya. Dan upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Nah, kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi Ahmad Jumadi, kemudian perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kota Sungai Penuh serta perwakilan komunitas Kopi Arabika Sungai Penuh dan juga tim bidang kekayaan intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi.

Selanjutnya pendengar, informasi ini disebutkan oleh Gubernur Jambi Al Haris, yang mana beliau melakukan kunjungan kerja ke Samsat Tebo pada hari kemarin, yang kunjungan tersebut difokuskan pada evaluasi kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam peninjauannya, Gubernur menemukan sejumlah aspek ruang pelayanan yang dinilai perlu segera diperbaiki. Dan beberapa di antaranya adalah kondisi dinding yang sudah mengalami kerusakan serta sistem pendingin ruangan yang belum optimal sehingga berdampak pada kenyamanan masyarakat yang datang untuk membayar pajak ya. Dan Pak Gubernur juga menegaskan bahwa fasilitas pelayanan publik harus mencerminkan standar kenyamanan yang layak. Ia juga meminta agar pihak terkait segera melakukan penataan ulang ruang pelayanan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan dihargai saat mengakses layanan tersebut. Dengar, itulah beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id Jambi ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah 1-2 tembang lagu ini, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan dan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya di jam 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ada Pak Bio dengan judul Aku Berjanji.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba deh dibikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
3: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini, masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun, bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi, seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan break untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di formasi 12.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung, dan tentunya juga saya nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan warta berita daerah Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan siang hari ini pendengar menemani kebersamaan Anda yang sedang menikmati santap siangnya atau juga yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan yang masih di perjalanan juga hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Di berbagai informasi terkini lainnya saya ajak Anda nanti untuk mengikuti warta berita Pro 1 RRI.

0: tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak enggak? Berapa? 11, 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu enggak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu enggak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek. Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Berikut pada saja Anda berada, informasi siang hari ini dari portal berita rri.co.id ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau juga sembari mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan mendengar informasi saat ini peringati 10 Muharram 1448 Hijriah, Kanwil Kemenag Jambi siapkan ribuan paket untuk anak yatim ya. Dan sudah direalisasikan sejak dari pagi di depan lapangan kantor Gubernur Jambi, pendengar ya. Dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 5.000 paket bantuan yang sudah diberikan ya kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Nah, nanti katanya kemarin dia menyebutkan pada hari ini 10 Muharram akan berbagi bersama, ada sekitar 5.000 paket yang sudah disiapkan untuk anak yatim dan juga saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan juga informasi berikutnya masih dari portal berita rri.co.id ya. Untuk informasi berikutnya ini adalah terkait mengenai daripada informasi di portal berita kami rri.co.id Jambi. Terkait sosialisasi mengenai sosialisasi pendengar gerakan bersolawat di Sungai Penuh, Hesti Haris, solawat jadi amal dikatakannya. Dan Ketua TPKK TPPKK Provinsi Jambi Hajah Hesni Darharis atau Hesti Haris menegaskan makna sesungguhnya dari solawat, sebuah jalinan cinta dan pengagungan dari seorang hamba kepada nabinya yang terwujud dalam doa, pujian dan amal nyata. Nah, pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi gerakan Jambi bersolawat yang dirangkaikan dengan kegiatan supervisi dan evaluasi tim penggerak PKK Provinsi Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 25 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Peringati 10 Muharram, pemerintah Provinsi Jambi berbagi bahagia bersama anak yatim. Tiba di Jambi kemarin malam, jemaah haji kloter BTH 20 disambut Menteri Haji dan Umroh. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026, pemerintah Provinsi Jambi hari ini menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi berbagai lembaga zakat, filantropi hingga unsur pemerintah daerah ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, menyampaikan sebanyak 2.000 anak yatim hari ini mengikuti kegiatan berbagi bahagia atau lebaran anak yatim secara langsung. Sementara total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak.
1: Alhamdulillah hari ini ada 2.000 anak-anak yang akan bersama-sama kita merayakan lebaran yatim tahun ini. Dan kami berharap kegiatan ini akan berjalan terus. Tadi sudah disapa oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah di Jambi, baik Basnas maupun LAS, alhamdulillah sudah sangat aktif sekali.
0: Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa.
2: Tentu hari ini, anakku semuanya, kita berbahagia bahwa hari ini adalah 10 Muharram. Alhamdulillah juga hari ini serentak di Indonesia. Di Jambi ada 6.703 orang anak. Di sini ada 2.000 orang anak yang akan disantuni hari ini. Ini adalah bantuan dari ASN, baik dari Kemenag dan Pemda, termasuk juga sumbangan dari masyarakat.
0: Gubernur juga menambahkan bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk juga ASN, organisasi perangkat daerah, serta donatur masyarakat. Bahkan total dukungan yang dihimpun mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji, serta dukungan dari pelaku usaha, termasuk penyediaan ribuan paket makanan. Pemerintah daerah juga menghadirkan tenda-tenda UMKM secara gratis sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pendengar, sebanyak 443 jemaah haji asal Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 20 telah tiba di Jambi kemarin malam. Kedatangan para jemaah kloter ini terasa istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf di Asrama Haji Jambi. Usai seremoni serah terima jemaah haji, Menteri menyampaikan rasa syukur karena para jemaah haji tiba dengan selamat di Jambi. Dalam kondisi sehat, tentunya senang dan bahagia. Menteri juga mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Sedangkan terkait penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menyebutkan mekanisme yang ada akan ditinjau dan ditingkatkan, terutama dari sisi kesehatan. Dirinya mengakui layanan dari sisi kesehatan masih belum bagus dan akan ditingkatkan tahun depan.
3: Alhamdulillah saya hari ini menyambut kedatangan jemaah haji dari kloter 20 ini. Alhamdulillah mereka sehat, mereka senang, bahagia, dan kita berdoa berharap mereka menjadi haji-haji yang mabrur. Salah satu ciri haji mabrur adalah mereka akan lebih baik ibadahnya, lebih baik sosialnya, lebih baik perilakunya, semua akan lebih baik. Itulah harapan kita semua. Kami berharap bahwa para jamaah kita tetap menjaga kemaburannya dengan menjadi pribadi-pribadi yang baik.
0: Sementara itu, Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan seharusnya jumlah jemaah di kloter BTH 20 sebanyak 444 orang. Namun ada satu jemaah yang masih berada di Batam karena sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga belum bisa kembali ke Jambi. Sehingga jumlah jemaah kloter BTH 20 yang tiba di Jambi adalah sebanyak 443 orang.
4: BTH kloter 20 ini sudah nyampe di sini dan alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Namun ada satu jamaah yang tinggal dari kloter 20 ini atas nama Pak Mujiman. Mujiman itu saat ini dirawat di Rumah Sakit Awal Pros Batam.
0: Setelah mengikuti seremoni pemulangan jemaah dilakukan menggunakan bus yang diawali oleh jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian dilanjutkan dengan jemaah haji Kota Jambi. Selain Menteri Haji dan Umroh turut hadir menyambut jemaah haji kloter Bitihan 20 di asrama haji, antara lain ada anggota DPR RI Hasan Basri Agus, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi beserta jajaran, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, pejabat Pemkab Muaro Jambi dan lainnya. Selanjutnya, pendengar, Polres Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH alias UJ 56 tahun dan NH alias HR 49 tahun yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasat Res Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yandra Kusuma mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus modus yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY yang ada di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram itu, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, juga polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
5: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengakui sudah lama, sudah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli. Jadi dia menjual atau menjadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih melakukan penyelidikan.
0: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasat Res Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yandra Kusuma mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, memasuki masa libur sekolah, mobilitas masyarakat di Provinsi Jambi mengalami peningkatan terutama pada perjalanan menuju berbagai destinasi wisata di dalam maupun luar daerah. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan peningkatan pergerakan masyarakat tersebut terlihat dari aktivitas angkutan darat yang masih menjadi moda transportasi favorit selama musim liburan. Menurutnya, sejumlah jalur menuju kawasan wisata menjadi tujuan utama masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk juga kepolisian, pengelola terminal, serta instansi lainnya guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
7: Kita selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait sehingga hal-hal yang kita khawatirkan di masa libur ini pulang tidak akan terjadi. Ya, kesaksian juga harus komunikasi dengan di subkomunitas yang ada di Provinsi Jambi. Kita sampaikan, kita informasikan, bahkan juga ada informasi dari Kementerian Perhubungan tentang terkait dengan langkah-langkah yang harus kita ambil di musim libur ini.
0: Selain itu, Dishub juga melakukan pemantauan terhadap arus penumpang dan kendaraan di sejumlah titik transportasi, termasuk Terminal Alamba Rajo yang menjadi salah satu pusat keberangkatan penumpang di Kota Jambi. Atma Jaya menjelaskan pihaknya turut meningkatkan pengawasan terhadap armada angkutan umum melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan layak jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan, serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama liburan. Saudara, libur sekolah menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selama masa sekolah, para siswa disibukkan dengan berbagai aktivitas belajar dan rutinitas sehari-hari dalam upaya meraih cita-cita serta mempersiapkan masa depan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan ujian semester genap, para siswa di Kabupaten Kerinci menjalani masa libur sekolah selama 3 pekan. Masa libur tersebut berlangsung mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Namun demikian, Dian Eka mengingatkan para siswa agar tetap menjaga nama baik sekolah selama menjalani masa libur sekolah. Ia juga meminta para siswa untuk tidak melakukan kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar.
8: Untuk jadwal libur tanggal 20 sudah mulai libur, 20 sampai tanggal 20 sampai tanggal 13 masuk lagi, 13 Juli ya itu. Jadi 3 minggu liburnya itu.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap para siswa dapat memanfaatkan masa libur sekolah dengan kegiatan yang positif, bermanfaat, serta mempererat kebersamaan dengan keluarga.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif dan nyaman bagi masyarakat maupun para pengunjung yang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
9: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni, kita sudah melakukan upaya penyusunan peraturan Wali Kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
0: Dianda Putra menambahkan pihaknya juga mengimbau para pengendara di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta masyarakat tidak memarkir kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan berharap tercipta ketertiban dan lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk segera melakukan atau melengkapi imunisasi anak menyusul peningkatan signifikan kasus campak sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan per 17 Juni 2026, tercatat ditemukan 681 kasus dugaan campak. Dari total tersebut, 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus negatif, dan 50 24 kasus lainnya masih dalam kategori demam disertai ruam. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handayani, mengatakan kasus terbanyak didominasi oleh kelompok anak usia 5 hingga 9 tahun dengan jumlah 213 kasus. Rini menegaskan campak merupakan penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat memicu komplikasi serius seperti infeksi paru-paru dan otak yang berisiko menyebabkan kematian. Dinas Kesehatan menyatakan bahwa imunisasi sejak usia balita merupakan langkah pencegahan yang paling efektif. Terkait kendala penegakan diagnosis, Rini menjelaskan pemeriksaan darah secara pasti masih terkendala anggaran untuk pengiriman sampel ke laboratorium di Jakarta. Akibatnya, sebagian besar diagnosis saat ini masih didasarkan pada gejala klinis pasien. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kota Jambi saat ini gencar melakukan pengobatan, investasi kontak erat, edukasi keluarga, serta mengejarkan program imunisasi kejar bagi anak usia 9 bulan yang belum mendapatkan vaksinasi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Peringati 10 Muharram, pemerintah Provinsi Jambi berbagi bahagia bersama anak yatim. Tiba di Jambi kemarin malam, jemaah haji kloter BTH 20 disambut Menteri Haji dan Umroh. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Hey.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada bersama kita di program 1 RRI Jambi. Kurang lebih 90 menit ke depan saya akan temani Anda hingga tuntas di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Dan pendengar, edisi hari ini Kamis ya, 25 Juni 2026, saya Astu Landari yang akan bersama Anda untuk program acara kita request dan sharing informasi. Nah, untuk itu saya mau sharing informasi ya, atau ya ngobrol-ngobrol santai lah ya, terkait daripada mengenai tentang kenapa seseorang bisa tidur ngorok ya. Nah, kapan harus waspada dan cara mengatasinya. Kalau Anda punya pengalaman atau punya cerita atau punya cara mengatasinya, ya kan, boleh ya bergabung bersama kami di 0811 6707 8850, dan boleh request lagu di akhir obrolan kita ya. Pertanyaannya, kenapa sih seseorang bisa ngorok ya kan? Kalau dari sumber-sumber dari apa namanya orang ke orang itu katanya karena kecapean banget. Pasti kalau kita kecapean pasti tidurnya ngorok gitu ya. Nah, ngorok itu terjadi karena adanya hambatan pada aliran udara di saluran pernapasan bagian belakang atau tenggorokan ya. Jadi saat kita tidur itu otot-otot di sekitar tenggorokan, lidah dan langit-langit mulut akan rileks ya. Nah, jika otot-otot ini terlalu rileks, mereka juga bisa menyempitkan saluran napas. Nah, saat udara dipaksa lewat, jaringan ini bergetar dan menguarakan suara ngorok. Nah, itu deh kalau versinya aku ya. Versi Anda seperti apa nih? Boleh bergabung 0811 6707 8850 ya. Di WhatsApp ya. Di WhatsApp 0811 6707 8850 pendengar.

Ya baik, silakan di satu WhatsApp yang masuk pertama ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, request lagu Pandangan Pertama dari Ran. Wow. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang dan sehat keluarga bersama. Sehat bersama keluarga, Deng. Untuk Mbak Asti, selamat siang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan katanya lewat udara dari Hamzah Yusuf. Oke, terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf ya di siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Jambi ya. Ini saya mau ini deh kayaknya teman-teman operator siang ini yang bertugas bisa ke studio sebentar enggak ya? Karena kayaknya nih banyak penelpon yang masuk di WhatsApp tapi enggak di layar enggak ada kelihatan penelpon itu masuk tapi handphonenya bergetar gitu ya. Iya, baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Ya, tadi kita ngobrol santai ya, kenapa sih seseorang bisa ngorok gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit, jadi memang ada beberapa faktor pendengar. Pemicu daripada utamanya itu orang bisa mengeluarkan suara ya saat tidur. Nah, ternyata posisi tidur seperti telentang itu membuat lidah cenderung jatuh ke belakang. Dan ternyata itu mempersempit saluran napas. Berat badan berlebih, nah lemak ekstra di sekitar leher ternyata juga bisa menekan saluran pernapasan ya. Kelelahan atau kurang tidur, nah ini seringkali nih kalau dikatakan oleh orang-orang tua zaman dulu kok bisa ngorok tidurnya, iya karena dia capek banget itu, dia pasti lelah sekali gitu ya. Nah kelelahan itu memang membuat otot-otot tenggorokan menjadi jauh lebih rileks dari biasanya pendengar. Dan konsumsi alkohol atau obat tidur ternyata juga bisa membuat tidur kita menjadi mengeluarkan suara ya atau ngorok lebih ininya. Jadi zat-zat ini punya efek merilekskan otot secara berlebihan. Dan yang berikutnya anatomi tubuh. Jadi kalau Anda yang punya amandel ya kan, apalagi amandelnya besar, sekat hidung yang bengkok atau langit-langit mulut yang rendah itu bisa menyebabkan tidur kita juga jadi ngorok ya. Flu atau alergi juga, hidung tersumbat ini memaksa Anda untuk bernapas lewat mulut. Jadi kalau Anda menemukan orang yang tidur ngorok, nah inilah faktor-faktornya ya. Tapi ada yang lebih unik lagi, tidurnya ngorok tapi ngoroknya itu pakai nada. Pernah nggak dengar? Tapi saya yakin tidur siang ini gak ngorok lah ya, karena kita mau lanjut kerja lagi ya kan. Iyalah kalau begitu. Baik, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar untuk siang hari ini saya mau kasih dulu satu tembang lagu spesial ya buat Anda yang menantikan bisa bergabung. Silakan nanti dicoba lagi di 0811-6707-8850 ya. Satu tembang lagu untuk Anda di siang hari ini ada Chris Fati, ada aku di sini. Jangan kemana-mana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Prosatu RRI Jambi, pendengar, kita masih bersama di sharing informasi dan request lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan saat tadi saya sudah putarkan lagunya, requestan dari Bang Hamzah Yusuf ya, Pandangan Pertama dari Rana. Untuk Anda yang ingin request lagu atau mau sharing informasinya, boleh ke WhatsApp dulu ya, pesan WhatsApp maksud kami di 0811 6707 8850. Dan kita masih berbagi informasi terkait dengan tidur yang bersuara. Tidur ngorok ya, siapa yang sering tidur ngorok nih? Padahal aku juga pernah loh. Kapan sih kita harus waspada ya, tanda sleep ini ngorok ini biasanya umumnya tidak berbahaya.

Dan kedua, itu terbangun di malam hari dengan rasa seperti tercekik ya, terus sakit kepala atau mulut kering saat terbangun di pagi hari. Dan selanjutnya, tetap merasa sangat mengantuk sekali, lelah atau sulit untuk fokus di siang hari. Meskipun kita udah tidur lama banget nih, 2-3 jam ya. Terakhir, mudah marah atau moodnya itu tidak stabil. Nah, yang terakhir ini, kalau Anda yang lagi marah-marah atau moodnya nggak stabil banget siang ini ya, coba periksa deh, apa tuh? Udah makan belum? Iya deh, atau kalau memang butuh istirahat, ya udah istirahat dulu ya kan. Pekerjaannya dilanjutkan nanti gitu ya, tapi jangan ditinggalkan. Baik pendengar, masih di request lagu dan sharing informasinya ya. Selamat siang buat yang saat ini di perjalanan atau yang udah balik lagi ke kantor ya. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Dan tentunya pendengar, saya masih mau beri informasi gimana cara mengurangi dan mengatasi tidur yang bersuara atau ngorok ini ya. Nah, itu dia. 0811-6707-8850 ya. Kita simak dulu satu tembang lagu berikut, ada Niji dengan Laskar Pelangi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, mohon maaf ya tadi ada sedikit perbaikan GSM-nya karena nomor yang masuk itu enggak kelihatan. Nah, sekarang udah balik lagi ke seperti semula ya. Oke, terima kasih buat Mas Ito ya. Luar biasa sekali deh teman-teman operator ya. Dan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang hari ini dicoba lagi ya 0811 6707 8850. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, tuh ada suaranya. Alhamdulillah. Selamat siang. Apa kabar, Amar?
1: Baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang. Bukan lagi.
1: Iya. Ada
0: gak orangnya? Ada, orangnya ada, tapi saya gak bisa ngangkatnya karena gak ada layarnya, ini blank gitu loh, maksudnya itu gak timbul dari nomornya ya.
1: Dari Mbak Nana siaran kemarin gitu
0: juga. Oh gitu juga, berarti memang ada sedikit, aduh gimana gitu ya. Iyalah kalau begitu.
1: Orangnya joget-joget gak?
0: Orangnya joget-joget? Enggak lah. Amar kan. Mar, ini kita tadi bahas tentang tidur ngorok, Mar. Pernah enggak tidur ngorok ini? Bukan pernah lagi. Memang setiap hari ngorok, Mbak, katanya. Berarti capek terus dong.
1: Enak banget, capek dulu, nggak kerasa.
0: Nggak kerasa ya, karena kita nggak sadar ya, Maria. Pernah ya, pernah sampai ini juga berdebat sama orang yang melihat kita tidur ngorok. Ih, lo tadi tidur ngorok gitu ya. Enggak, aku nggak tidur ngorok, padahal nggak sadar. Nggak ngaku kalau tidur ngorok gitu ya.
1: Kayaknya lain kali mau direkam.
0: Dipidioin, tapi merasa terganggu nggak jika bukan Amarnya nih yang ngorok, ada teman yang tidur bareng teman atau pasangan ngorok, terganggu nggak?
1: Jelas katanya sampai kebangun.
0: Oh gitu ya?
1: Ada dibangunin kan?
0: Iya. Ya, berarti ini kelelahan ya. Banget ya, Maria. Ya. Baiklah. Tadi saya sudah kasih informasinya nih, ada faktor pemicunya. Terus juga kita harus waspada ya. Kalau tidur ngoroknya ini seperti yang saya sebutkan tadi tuh, pokoknya harus segera periksa ke dokter ya. Benar ada sama kesehatan ya. Ya deh, lagunya apa, Mar?
1: Lagunya Bertahan.
0: Bertahan. Ya udah bertahan Minit. Aja. Oke, baik. Bertahan ya.
1: Ya.
0: Bertahan di sini aja, jangan kemana-mana maksudnya. Oke, baik. Asik, mantap. Mau samperin siapa aja nih?
1: Salamnya baru di malam lima itu di meja. Buat 21 sama Tian, Pak Ma, Emma dan juga Pak Ya, Bang Jadi, Bang Almohori juga, Anita, Tina,
0: Pak
1: Ma, Bang Jul, Pak Putra Bantes, Pak Ma, Injal, Bang Hamre, Mak Aju, Kandis, Tero.
0: Iya, terus?
1: Aurel, Nyanda Yusuf juga ya.
0: Oke.
1: Buatnya semuanya aja lah.
0: Oke, baiklah. Nah, itu saja. Oke, ditunggu. 5 minutes dengan Bertahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, sayang juga.
0: Iya, selamat siang juga. Dingin dengan Bang Putra ya?
2: Iya, betul, Mbak Hasi. Iya,
0: kalau nggak salah berarti benar. Iya, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, cuacanya panas.
0: Alhamdulillah, udah makan pasti ya?
2: Alhamdulillah, sudah, Mbak, tadi pagi.
0: Iya, tadi pagi. Siangnya udah?
2: Belum.
0: Belum, kenapa?
2: Iya, sebelum masuk dengan dirimu kurang gimana gitu loh.
0: Oh gitu, baiklah. Ada merasa yang kurang-kurang gitu ya. Bang, tadi kita ngobrolin soal tidur ngorok. Kenapa sih seseorang bisa ngorok gitu ya?
2: Aku juga bingung, Mbak. Kalau kita sendiri kita nggak tahu.
0: Iya, karena kita nggak sadar.
2: Orang katanya ada yang ngorok. Apa itu lazimnya seorang manusia ya Mbak?
0: Nggak tahu ya.
2: Iya, dia tuh kalau tengadah karena ngorok, tapi kalau miring hilang juga nggak ngorok katanya.
0: Gitu. Ada gaya-gaya tidurnya nih biar kita nggak ngorok. Nanti aku kasih tipsnya ya, cara mengatasi dan juga menguranginya.
2: Iya, apa ditutup aja hidungnya Mbak biar jangan ngorok.
0: Jangan, nanti berhenti napasnya ya.
2: Enggak, dikasih itu nah kain yang gitu.
0: Kasih kapas kan. Dikasih kapas enggak? Jangan.
2: Bernapas kan bisa dia, cuman enggak ngorok.
0: Iya deh, pokoknya soal ngorok ini kadang di anggota keluarga aja bikin berantem ya, Bang Putra ya.
2: Iya.
0: Sampai udah sana cari tempat lain tidur, jangan di sini gitu ya.
2: Iya, kadang kayak gitu. Cuman kalau kita telat tidur juga kita nggak tahu kan orang tuh.
0: Iya, benar-benar. Tapi nggak enaknya pas kita di rumah orang ya, Bang ya, yang nggak kita kenal mungkin. Mengganggu orang itu lagi istirahat atau lagi apa gitu kan. Karena kita gak sadar posisinya gitu kan.
2: Ya jelas gak sadar namanya tidur. Kita namanya kan gak
0: tidur
2: tahu.
0: Iya. Iya deh, lagunya apa nih Bang Putra?
2: Aku minta Cinta Gila Mbak. Dari siapa Cinta Gila? Armada atau dari siapa
0: Cinta Gila? Gila. Oke, aku coba cari dulu ya. Sambil salam-salamnya buat siapa aja nih?
2: Ini tadi Bunda Wati ya yang turun ya?
0: Bu, itu Amar kan.
2: Ini tadi cewek ini tadi seperti?
0: Yang cewek? Belum ada kayaknya.
2: Belum apa?
0: Belum ada yang cewek.
2: Oh, malum lah sini cuacanya kurang ini, kurang apa, hari ini kurang bagus cuacanya di sini.
0: Mungkin suara aku yang selalu terdengar di telinga Bang Putra.
2: Kan? Iya, jadi tengah timah diriku. Gombal.
0: Oke, Cinta Gila iya, ada dari Ungu, ada dari Dewa, ada dari...
2: Oh, dari Dewa Mbak, dari Dewa Mbak.
0: Dewa ya, oke siap.
2: Ya, siap.
0: Oke, salam-salamnya lanjut.
2: Untuk Bang Juli ya, untuk Bang Haimah Yusuf juga, untuk Cinta, terus Naila, Vero, Ajeng, terus untuk Akisa Dewa ya, dibayang juga.
0: Oke.
2: Untuk Bang Juli, untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Oke, semuanya lah pendengar persatu, mudah-mudahan saya selalu, sama Bapak selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Untuk bahasinya juga, mudah-mudahan saya selalu di sana.
0: Amin, amin ya Robbal.
2: Sama bocil-bocilnya juga, sama suami tercinta juga ya.
0: Benar, sama-sama ya Bang Putra ya. Oke.
2: Ya, begitulah mungkin kira-kira ya.
0: Ya.
2: Ya, udah aja masih, makasih ya.
0: Makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada. Jadi saya mau kasih cara mengurangi dan mengatasi ngorok ini ya. Jika ngoroknya masih dalam kategori ringan, bukan karena medis, beberapa perubahan gaya hidup ini biasanya sangat efektif ya. Ada tips praktisnya ya. Kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam Bang. Apa kabar?
3: Kabar ya Pak Ulan.
0: Alhamdulillah sehat, sehat. Lagi ramai ke arah Batanghari kayaknya nih saat ini musim durian ya.
3: Daerah Pemayung durian semua keluar itu.
0: Iya betul, pinggir-pinggir jalan tuh durian ya. Semua.
3: Daerah Pemayung keluar mendak durian.
0: Iya deh kalau begitu. Tapi yang paling banyak
3: durian belum.
0: Belum, di Selat ada memang wisata durian ya Bang?
3: Kalau di Selat kan orang di mana-mana jual di situ.
0: Oh iya. Terkenalnya durian Selat di gitu Selat. Ya Betul.
3: Selat durian apa buah.
0: Iyalah kalau macam itu Bang Ujang. Kak, kita cerita tentang tidur ngorok nih. Pernah gak tidur ngorok Bang?
3: Kalau saya dan dengar suara sudah tahu orang ngorok.
0: Oh.
3: Tapi ya, Bang Putra itu ngorok tidur itu.
0: Oh, tidur ngoroknya yo?
3: Ya,
0: di mana ciri-cirinya orang yang tidur ngorok itu dari suara-suara?
3: Sudah tahu, sore ngorok dia tahu Bang Putra itu ngorok tidur
0: tuh. Oh, Bang Putra ngorok tuh tidurnya kata yo, Bang Ujang.
3: Kalau kami kadatuk sebilang tuh kalau ngorok tuh di ngerok sama centong nasi.
0: Oh, cedok pakai centong nasi.
3: Ya, kalau ngorok itu kan di apo borok gerok sama lehernya sama centong nasi kan.
0: Oh, nah, mitos atau fakta ya setelah itu enggak ngorok lagi, benar?
3: Ya, saya.
0: Oh, oh.
3: Bapak saya dulu buat datuk saya gitu kan. Gitu kan. Jadi ambil gantung nasi dulu kan. Gantung nasi kan dari kayu dulu kan.
0: Iya, betul, betul.
3: Nah, jadi geroknya gitu kan. Baru ketang muda dulu kan.
0: Lucu juga.
3: Tepuk tepuk lagi ya, mau tepuk semua centong nasi itu kan.
0: Jadi hilang roknya ya.
3: Hilang.
0: Iya. Oke, kalau begitu bisa dicoba nih. Berarti bisa dicoba nih. Kita tes ya. Ini Bang Ujang. Kalau ada yang tidur ngorok, ambil centong nasi di apa namanya?
3: Di gerok deh. Digorok lehernya.
0: Potong kayu gitu kan? Iya, tapi eksen aja ya Bang ya, nggak beneran.
3: Mana mana gini lupa pula, atau kan?
0: Ya itu tadi.
3: Itu obatnya kata orang datuk saya bilang dulu.
0: Kalau kata orang-orang tua zaman dulu ya Bang ya. Iyalah kalau begitu. Nanti malam kalau ada yang ngorok kita cari centong nasi ya.
3: Nanti kalau kami balok dulu dah.
0: Apa tuh?
3: Ke balok dulu kan ngorok. Kami orang lapan balok.
0: Iya.
3: Garam gitu kan.
0: Oh, pakai garam dipancing-pancing gitu. Lucu juga.
3: Kami kaki kan. Ikat kayu itu kan, jadi kan aduh, wah lah ikat. Nah, itu kan tahu kita ada ngorok. Kami sama main-main lah gitu kan. Kami ikat kakinya, kami kasih garam mulut. Ini yang ngorok kalau tidur miring, keluar air itu.
0: Iya betul, sampai ngeces ya.
3: Ngeces ya, kalau miring. Kalau miring tidak bunyi, tidak keluar lah.
0: Benar-benar sekali. Iya deh, lagunya apa tuh Bang Ujang?
3: Kalau balok takut, lagu takut aja lah.
0: Iya deh, salam-salamnya silakan. Salamnya buat siapa aja?
3: Umarkan nak marbokong ada apa kan?
0: Ajeng.
3: Ajeng kan? Sama putra Ajeng ya, tak selalu ya.
0: Iya.
3: Katanya balik kampung mana hadiah? Aku oleh-oleh dari kampung di Bantan.
0: Siapa? Oh, Bang Putra. Bang Putra. Capek oleh-olehnya katanya.
3: Mana enggak ngomong, aku besok udah masuk, aku libur, aku mau balik ke kampung.
0: Balik ke Banten gitu ya.
3: Banten, doan. Mau rumah.
0: Iya, Bang Putra dikirim, Bang Putra, oleh-olehnya.
3: Ya, ada banyak oleh-oleh lah. Oleh paket, El Putra jadi lah.
0: Paket, paket gitu ya. Iya, lanjut salam, Bang, ada lagi?
3: Nah, sama Ijal, maksud Bang Ijal, ayo, masuk. Semua lah ya.
0: Oke, baik.
3: Juli gitu juga di baju Bang, investor itu.
0: Oke, siap.
3: Tunggu lagu Pak Ulario.
0: Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik, silakan Anda ingin bergabung siang hari ini, saya terima satu penelpon lagi, setelah itu kita dengerin lagu yang sudah di request ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh iya. Gak ada suaranya ini, Mbak. Jauh banget kedengaran. Boleh dicoba lagi, diulang lagi ya. Iya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Siapa dah? Ini apa nama programnya, Kak?
0: Ini dengan program 1 RRI Jambi bersama saya Hasti Wulandari di acara acaranya request lagu dan sharing informasi.
1: Iya. Lagu.
0: Apa lagunya? Iya, lagunya apa judulnya?
1: Tapi passwordnya request lagu Prosatu jadi.
0: Iya, benar. Mau request lagu apa judulnya? Ini dengan siapa, di mana?
1: Itu di Pol di Kota Solo, Sumatera Barat. Ini dengan Kak siapa?
0: Ini dengan Kak Asti.
1: Asti. Kak.
0: Betul.
1: Iya, salam kenal ya Kak Asti.
0: Iya, sama-sama. Siapa tadi namanya?
1: Uncu Divo.
0: Uncu Divo.
1: Temannya Bang Kodi.
0: Oh, temannya Bang Kodi. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Uncu Divo ya, di Sumbar ya.
1: Iya, temannya Bunda Fira, Kak iya. Jambe.
0: Oke, okay, baiklah. Lagunya Jawa tadi, Jambe, silakan.
1: Jambi itu. Apakah?
0: Lagunya tadi apa? Saya cari dulu.
1: Oh, lagunya ada listnya, Papa boleh pilih sendiri, Kak.
0: Boleh, boleh pilih sendiri. Judulnya apa? Silakan.
1: Kalau dari sekarang, dari Meli aja lah Bunda, Kak.
0: Oke, dari Meli Bunda, siap. Salam-salam.
1: Kalau lagu ini ada Kak S. Meli, Meli, tapi judulnya ini, Kak. Hilang semua janji, Kak.
0: Hilang, iya.
1: Hilang, hilang sudah.
0: Hilang semua janji. Janji
1: ini.
0: Oke, siap-siap.
1: Nah, bagus ada Kak, maka Kak aja yang nyanyi.
0: Oh iya, nantilah saya nyanyikan ya.
1: Mengalahkan artisnya, mengalahkan Meli ini, Kak.
0: Iya, baiklah. Terima kasih, Uncu. Salam-salamnya buat siapa,
1: ada
0: Uncu?
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Ada. Ini lagu aku nomor berapa diputar nanti, Kak?
0: Nomor 4 ya, ditunggu ya.
1: Ya, aku tunggu ya, Kak.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa aja?
1: Spesialnya untuk Aka yang mendengarkan suara kita berdua, Aka di studio Persatu Jambi, di Jambi.
0: Oke, terus?
1: Aduh, tetangga banyak yang di Jambi juga. Halo, tetangga, kenal gak sama Uncu? Ini Uncu Divo ya, yang monitor tetangga. Okay. Aku banyak perantau ke Jambi, Kak.
0: Iya, benar. Terus?
1: Aduh, salamnya untuk fan RRI, krunya, fan-nya Uncu Divo di Kota Solo, Sumatera Barat. Mama Divo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Okay. Aku salahnya tuh Bang Kodir tadi, Bang Wari, Bunda Fira, Bang JJ, Umar, buat Mara Murni gitu.
0: Iya.
1: Aku yang udah menyalamin, ya kan, menyalami semuanya dari awal sampai akhir.
0: Oke, okay, siap.
1: Salahnya salam dulu.
0: Terima kasih
1: Aku salamnya tuh yang biasa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung.
0: Pokoknya semua yang dengerin si sore ini ya, Uncu ya, baiklah.
1: Di radio streaming, manual, digital, dimanapun. Salamnya tuh semua ya, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Ayo udah, makasih banyak, maaf.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Divo di Sumbar ya, Sumatera Barat, luar biasa sekali. Baik, untuk Anda di mana saja pendengar, kita tahan dulu ya, kita mau dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, tinggal sekitar 15 menit lagi kebersamaan kita di sharing informasi dan request lagu ya. Nah, saya mau kasih tipsnya yang tadi sudah saya janjikan, cara mengurangi dan mengatasi ngorok ya. Nah, tips praktisnya untuk posisi tidur ya. Tidur miring kayaknya boleh nih. Ini adalah cara termudah agar lidah tidak merosot ke belakang dan menyumbat jalan nafas ya. Terus turunkan berat badan jika berlebih, serta hindari alkohol dan rokok sebelum tidur. Kemudian kita pastikan kamar kita bebas debu jika Anda punya alergi yang bikin hidung jadi sering tersumbat ya. Kemudian minum air putih yang cukup ya. Dehidrasi ternyata itu bisa membuat lendir di hidung dan tenggorokan lebih lengket, dan yang memicu ngorok ini ya. Jaga pola tidur yang teratur agar tubuh tidak terlalu kelelahan. Nah, apakah Anda pastinya memulai sesuatu yang baru, membiasakan hal yang mungkin tadinya udah terbiasa supaya menghindarinya atau ya sedikit mengurangi, bolehlah ya tipsnya ini. Oke, silakan Anda ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI. Saya terima dua penelpon lagi lah kayaknya ya untuk dua lagu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siang menjelang sore.
0: Iya, siang menjelang sore, Kak Sinta. Apa kabar, Kak Sinta?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih judulnya?
1: Dari Duta ada nggak?
0: Dari Duta?
1: Bukan Duta Salah Seven, tapi Duta aja.
0: Duta aja, aku cari dulu ya. Oke. Salamnya buat siapa? Langsung aja Mbak Sinta, waktunya kayaknya terbatas deh. Duta Pamungkas ya, Rindu dan Surga, atau Bunga di Tepi Jalan?
1: Itu, Duta yang di Dunia Sembilan Nyawa.
0: Oh, yang kalau ada sembilan nyawa, gitu.
1: Nyanyi ya, asik.
0: Mau samamu saja semuanya ini dada. Oke deh Mbak Sinta, langsung salam-salam aja, waktunya dikit lagi.
1: Bagus suaranya.
0: Iyalah, kalau nggak bagus nggak mungkin aku jadi penyiar. Ayo Mbak Sinta.
1: Ulan, sehat selalu.
0: Oke, amin. Iya, nanti ya. Aku coba nanti deh kesana, serius-serius deh ini. Ini serius banget deh.
1: Simpang aja ya.
0: Oke, baiklah Mbak Sinta. Lanjut.
1: Terus buatnya itu udah masuk belum?
0: Siapa? Bang Juli nggak masuk lagi, tidur ngorok dia.
1: Aduh, kreatif kayaknya ya.
0: Iya.
1: Itu masuk yang di ruang rindu, sering masuk atau acara di ruang
0: iya,
1: rindu.
0: Iya, Mbak Sinta langsung aja yuk, karena kita waktunya terbatas. Ada lagi nggak salamnya tuh?
1: Buatnya Bang Juli, saya kampung pula. Buatnya Juli di Baju Bang, terus buatnya Ajeng, buatnya Bang Maman Tunan. Bang Budi, mana Bang Budi? Persatu ya, selamat siang menjelang sore, siap selalu.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya ada di sini.
0: Oke, siap. Makasih Mbak Sinta ya.
1: Itu lagunya ya.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget deh ya. Baik, saya nantikan kembali Anda yang ingin bergabung di 08116707885 ya. Baik, silakan yang ingin bergabung untuk sore ini, satu penelpon lagi ya. Untuk satu lagu yang sudah menanti ini ada Sembilan Nyawa. Nah, itu dianya. Lagu Sembilan Nyawa. Aduh, aku gak punya sembilan nyawa, deh satu nyawa kayaknya. Iya deh, selamat siang menjelang sore untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dan sepertinya nih pendengar kayaknya gak ada lagi ya. Silakan atau Kita pamit aja kali ya. 0811-6707-8850 ya. Di kesempatan siang ini Anda ingin bergabung, saya nantikan satu penelpon lagi ya. Nah, itu dia. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kakak. Iya, apa kabar, Kakak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bang
2: Kakak,
0: Andi.
2: Mana, Kak Nana ya?
0: Ini Mbak Asti Wulandari, Kak Asti Wulandari.
2: Oh, Mbak Ulan. Iya, Mbak Ulan. Ulan. Kabar Kak Ulan.
0: Sehat, Bang Andi. Alhamdulillah.
2: Saya langsung saja ya. Saya langsung saja ya.
0: Baik,
2: benar. Lagunya, saya minta lagu ini, apa namanya nih, lagu Menunggu dari Noah.
0: Oke, siap menunggu. Nanti diputerin ya. Salam-salamnya.
2: Salam ya. Salam ya.
0: Iya.
2: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate, salam sehat, salam bahagia. Semoga panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat semua-semua saja, buat Cinta tadi.
0: Oke.
2: Salam sehat bahagia buat Cinta. Laris manis dagangannya.
0: Amin.
2: Ya. Lagunya spesial buat Nana Dika di Ternate. Semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI di ajang sharing informasi dan request lagunya, saya tuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang belum bisa bergabung, next besok masih bisa ya. Dan saya Silandari pamit dengan lagu

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi, agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu,

0: panjang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih. Terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, tahu yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di

0: Katuhi saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Ya, sama-sama Bu.
0: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
1: Iya Pak.
0: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
1: Iya Bu,
0: iya ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu. Mudarma ya?
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kata darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
1: Tentunya ya, di Multimedia.
0: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
1: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
0: Iya.
1: Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya, pakai itu. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
0: kiri, di closing kita ya.
1: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak Abdi. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan.
0: Ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi, sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani, Bapak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kedai Kamanap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir, Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Nyapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Nyapen, Bapak Jeffrey Max Boy Menderi SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya, kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya. Warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja, itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya, dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora. bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu, dari penyedia jasa transportasi.
1: Dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG, tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier.
2: Sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangkep.
3: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Sambut libur sekolah, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan tiket rombongan pada Juni hingga Juli 2026. Laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin berpergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan. Pelayanan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Aida menilai perjalanan bersama menggunakan kereta api semakin diminati masyarakat saat musim liburan.
2: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: KAI menetapkan jumlah maksimal peserta rombongan untuk KA Sindang Marga kelas eksekutif sebanyak 10 orang. Sementara itu, jumlah minimal peserta rombongan kelas bisnis ditetapkan sebanyak 20 orang. Pemesanan tiket rombongan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut tersedia selama kuota tempat duduk masih tersedia. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Layanan tersebut berlaku untuk KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Layanan rombongan kereta api PSO hanya diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat ke bawah. Sekolah juga wajib melampirkan surat permohonan resmi saat melakukan pemesanan. Calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum keberangkatan. Salah satu ketentuannya adalah membayar uang muka minimal 25% dari total biaya perjalanan. Pemesanan kursi rombongan dapat dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh KAI. Pelunasan biaya perjalanan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan. Aida menghimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. KAI berharap layanan tersebut dapat mendukung perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu selama masa libur sekolah. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita merujuk ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari.
1: Saya Rina, warga Bandar Lampung. Menurut saya selama libur sekolah memang terlihat lebih banyak masyarakat ya yang bepergian bersama keluarganya. Kondisi ini tuh membuat angkutan umum tuh kayak bus, kereta itu jadi lebih ramai gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Tapi yang penting pelayanan dan keselamatan penumpang itu tetap jadi prioritas utama gitu.
2: Saya Andi, pengemudi ojek online. Libur sekolah ini buat mobilitas masyarakat tuh meningkat loh Mbak. Terutama kalau mau ke tempat wisata itu sama terminal, kondisi ini cukup membantu. Apalagi transportasi, karena peminatnya itu yang jalan-jalan itu tambah Mbak. Tapi juga harus bareng ya, sama pengaturan lalu lintas yang baik, biar nggak macet, gitu sih Mbak.
3: Saya Siti dari Bandar Lampung. Kalau saya sih melihat angkutan umum pas libur sekolah ini ya emang cenderung lebih padat sih daripada hari-hari biasa. Soalnya kan ya banyak tuh masyarakat yang pakai waktu libur itu buat pergi-pergi sama keluarga, mau wisata lah atau berkunjung gitu ke saudara-saudaranya di luar daerah. Jadi kalau kayak gini kan artinya mobilitas masyarakat selama musim liburan kan pastinya tinggi ya. Kalau menurut saya peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus imbangi sama pelayanan yang baik gitu dari penyedia jasa transportasi, bisa dari ketepatan jadwal berangkat nih, nggak ada telat-telat, terus ketersediaannya juga sampai kebersihan dan kenyamanan. Nah itu perlu menjadi perhatian.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah.
1: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Terminal Tipe A Alambarajo Jambi, Sugio, terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di Terminal Alambarajo selama momen libur sekolah.
2: Terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio, seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Alambarajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
3: Ya. Terima kasih, Mbak. Dapat kita informasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal Tipe A Alambarajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita melalui pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 19. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 orang putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 20 sampai tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang kita dapatkan. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24, yaitu kemarin, itu puncak 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Alambarajo Kota Jambi.
2: Baik.
3: Jadi untuk bis kita sendiri sudah kita sediakan untuk setiap harinya itu selalu standby. Kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Pakal atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemirsa RRI Provinsi Jambi, untuk terminal Alambarajo juga kita siap melakukan pelayanan pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan yang kita pasangkan itu selalu terancek. Tetap di kami untuk rancek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancek. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa angkutan darat, kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing. Demikian.
2: Iya. Sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
3: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan, kesulitan adalah tentang BTM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD ke Kota Jambi, di BPTD kelas 2 Jambi, untuk memfasilitasi angkutan umum orang yaitu Kecap maupun Parmikoka yang keberangkatannya dari Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU, SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di Jalan Lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
2: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
3: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari kurang lebih 30 unit. Itu akan bisa, karena kita kalau kita menghitung dari shift itu akan harus bisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan harus bisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
2: Kan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
3: Ya, kalau kayaknya kalau kita monitor di lapangan dari kita koordinasi ke penjual tiket, kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an yang kita berangkatkan dari terminal. Jadi kalau dihitung hari dari hari-hari biasa, tidak hari-hari libur setelah ini, itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, ini masih di angka 600, bertahan masih di angka 600, jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya. Jadi alhamdulillah lah jalan semuanya.
2: Alhamdulillah, semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Ambaraja ya Pak ya. Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya?
3: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus, kami petugas di lapangan di Terminal Ambaraja setiap melayani kepada penumpang baik itu yang baru berlibur atau tujuan mau mencari sekolah di luar Kota Jambi atau di luar Kota Jambi. Pada intinya kami siap melaksanakan tugas para penumpang yang akan melakukan perjalanan ini.
1: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mengimbau para petani untuk tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi risiko gagal panen. Rio Tanjung, RRSP Waikanan melaporkan.
1: Bencana daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air, sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, sangat terdampak sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Sebanyak 348.000 lebih warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah per Juni 2026. Bisri Mustafa, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
2: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG di Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
1: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka yang terjadi periode Januari hingga Juni 2026, angka tersebut didominasi kecelakaan laka ganda atau kecelakaan ganda. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Yang ada di wilayah Hook. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kepala Satuan atau Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonit Sosiagian mengatakan angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
2: Untuk tahun 2026 ini mulai Januari sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
1: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk penataan parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
2: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan upaya penyusunan peraturan Wali Kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: DPPA Kabupaten Kaur kecam keras aksi kekerasan perempuan viral di Jawa Barat. Berikut laporan Dadu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak atau PT DPPA Kabupaten Kaur merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala PT DPPA Kaur Ervan Irtiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak UPT DPP Kaur menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
2: Pengawasan dari UPT DPP Kabupaten Kaur pasti sangat mengecam tindakan dari waktu di Taufik Hidayat itu. Saat itu kan, ya perempuan itu kita lindungi perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan, ya masa disekap selama 3 tahun, matung mutu kan, terus mulutnya lancur.
1: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. UPT DPP Kaur menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak UPT DPP Kaur menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan Belitung keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
1: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
3: Sudah 10 hari belakangan, Pak?
1: Iya, 10 hari ke depan sini sekarang, iya.
3: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Bang? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
2: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

Rekan, selamat sore untuk kalian yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Dan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini tetap monitor melalui radio di mobil Anda, tetap hati-hati di jalan. Dan Anda yang mau bepergian jauh harus menggunakan jas hujan, karena untuk kota Jambi dan sekitarnya itu saat ini mendung. Untuk Anda pendengar juga, kami hadirkan informasi update. Kita ke info tentang dugaan korupsi proyek kereta api. KPK periksa saksi kunci. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan direktur lalu lintas pada Direktorat Jenderal Kereta Apian atau DJKA Kementerian Perhubungan Danto Restiawan. Danto diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek perkereta apian yang berawal dari OTT pada April 2023 lalu. Perkara tersebut terus dikembangkan KPK dengan menelusuri keterlibatan sejumlah pihak dalam pelaksanaan proyek perkereta apian nasional. Nama Danto telah diperiksa penyidik KPK bersama mantan staf ahli bidang logistik dan multimoda Kemenhub Bobby Kurniawan Mei 2026 lalu. Keduanya dinilai memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek di lingkungan DJKA. Dalam perkara ini, KPK mendalami dugaan pengondisian atau plotting pengadaan barang jasa dalam sejumlah proyek perkereta apian. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan sejumlah pihak. Nama Danto mencuat dalam persidangan kasus korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada April 2026 lalu. Danto memberikan kesaksian mengenai dugaan pengumpulan dana terkait pemilihan presiden dan pemilihan gubernur Sumatera Utara 2024.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam. Mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Dahsyat Venezuela, 3 orang meninggal dan lebih dari 700 terluka. Venezuela diguncang gempa bumi kuat beruntun yang menyebabkan sekitar 32 orang meninggal dan melukai lebih dari 700 lainnya. Data tersebut disampaikan oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez dalam laporan awal jumlah korban jiwa dilansir dari Anadolu pada hari ini Kamis 25 Juni 2026. Gempa terjadi dua kali, dimulai gempa magnitudo 7,2 yang berpusat di dekat San Felipe, ibu kota negara bagian Yaracuy. Sekitar 40 detik kemudian, gempa utama berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah Tenggara Yumare. Gempa utama disebut sebagai yang terkuat dalam lebih dari 125 tahun dan menjadi gempa terbesar yang pernah tercatat di Venezuela. Menurut US Geological Survey atau USGS, gempa terjadi pada kedalaman sekitar 10 km. USGS mengatakan bahwa pusat gempa tersebut berada di barat wilayah pesisir Moron. Guncangan kuat terasa hingga ibu kota Caracas dan menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan. Lebih lengkap untuk informasi gempa dahsyat Venezuela, 32 orang meninggal dan lebih dari 700 terluka, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Data Riset Kesehatan Nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ih kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul, nggak tepat. Karena kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau enggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau enggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan gizi dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Berikut mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti. Dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk M. Anca Fardi bin Nur Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama untuk M. Anca Fardi bin Nur Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi lainnya, pabrik rumahan vape ganja internasional beromset 360 miliar rupiah terbongkar. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pabrik rumahan narkotika jenis ganja yang beromset 360 miliar rupiah jaringan internasional. Bahkan mekanisme jual beli dalam peredarannya menggunakan transaksi uang kripto atau cryptocurrency. Wisnu merinci, para tersangka masing-masing berinisial BSM, laki-laki warga negara Amerika Serikat, berperan memproduksi dan mengedarkan vape ganja, ekstasi, dan sabu. Kemudian GNH selaku bandar dan AEP berperan sebagai kurir, di mana keduanya kewarganegaraan Tunisia. Menurutnya, setiap bulan para tersangka berproduksi kurang lebih 2.000 vape ganja dengan nilai per vape-nya itu dijual kepada masyarakat kurang lebih 5 juta rupiah. Dia membeberkan dari pengembangan dan pemeriksaan para tersangka memegang via wisatawan. Kemudian untuk pangsanya masih di sekitar Bali dengan konsumennya para warga negara asing juga. Ditambahkan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Mikael Karisma Tandayu untuk pembayaran mayoritas menggunakan cryptocurrency. Mikael mengaku pihaknya sudah melakukan profiling ada satu DPO dengan inisial SR, dia peranannya adalah sebagai penyuplai karena bahan baku ganjanya berasal dari Thailand. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 610 ayat 2 huruf A, subsidiar pasal 609 ayat 2 huruf A. UU Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Untuk anda pendengar, beberapa lagu menuansa islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

sebetulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq. Namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

0: 1.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Pada suatu ketika, ada seseorang Muslim ingin menunaikan sholat berjamaah di masjid. Didapatinya orang tengah melakukan sholat sendiri-sendiri. Ia menyangka mereka sedang melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tetapi setelah selesai ternyata, mereka menunaikan sholat fardu sendiri-sendiri. Rupanya, masih banyak umat Muslim yang belum mengetahui betapa besar pahala sholat berjamaah, sehingga mereka melakukan sholat fardu sendiri-sendiri di satu masjid dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat."

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: aku terjebak, aku terperangkapmu, lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal. Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hospora Provinsi Jambi untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026 dari BMKG. Malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Merangin, Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jambu Timur. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 98%, arah angin tenggara hingga selatan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk titik panas, tanggal 25 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty, Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi.

0: Mat, ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. HD ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan

0: Belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPBG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPBG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu lalirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah sedang. Tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
0: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual-beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual-beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
0: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambit Sus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita, yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali. Iya, tiga. Dan dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Saada Tunda Lain-Lain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
21: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasir El-Shemi mengungkapkan, Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Shemi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian, serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan, salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: 1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro TV.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Boban Shot.
1: Ali Bagir.
0: Wow, Ali Bagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotype anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadila Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya. Ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu? 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman, waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ, jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, oh saya ditarik, oh jadi ketua, nggak gitu. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Basi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Basi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya, apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya. Misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang diselenggarakan. Dari setiap kejuaraan, Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya, itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Kak, mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah Kak, Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak, Kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, itu dong.
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

masih kami hadirkan informasi lain kali ini tentang usulan gaji guru 30 juta rupiah per bulan. DPR ingatkan tantangan anggaran. Usulan menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah per bulan mendapat respons positif dari Komisi 10 DPR RI. Namun, parlemen mengingatkan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian teknis dan fiskal yang matang mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki menilai peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan implementasi usulan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Pernyataan itu merespon usulan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan gaji guru dinaikkan menjadi 30 juta rupiah per bulan. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menarik talenta menjadi pendidik. Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah 3,5 juta guru di Indonesia, kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut dapat mencapai 30 triliun rupiah per bulan. Nilai itu hampir setara dengan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Fikri mengingatkan pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait program pendidikan gratis jenjang SD dan SMP. Lebih lengkap, pendengar, informasi usulan gaji guru 30 juta rupiah sebulan DPR ingatkan tantangan anggaran. Bisa Anda baca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Saya Dirman pamit dari Ruang Dengar Anak untuk Jambi malam ini. Nanti ada Bang Adi yang akan menemani Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan

0: kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dew, Dew, di kampus kita sekarang ada anak baru yang cantik sekali.
1: Masa sih, Kak?
0: Wah, alamat tengsin tuh Winda.
1: Biar aja, biar dia tahu rasa dia. Biar gak sombong lagi. Mentang-mentang juga cantik.
0: Ya juga sih.

0: Ma, kenapa sih mesti dia?
1: Ada apa sih, Win? Datang-datang sudah marah-marah saja. Terus, yang kamu maksud itu siapa?
0: Ya siapa lagi sih, Ma, kalau bukan si anak nak jelas itu?
1: Winda, kamu ini sopan sedikit kenapa sih?
0: Oh, jadi Mama juga udah lebih milih dia ketimbang aku. Ada apa sih, Ma? Apa istimewanya dia?
2: Ada apa sih, Win? Kamu sadar enggak? Kamu itu lagi ngomong sama Mama kamu, bukan teman kamu.
0: Om, aku itu lagi kesal. Mama itu ternyata lebih milih si anak tak jelas itu.
2: Siapa anak tak jelas itu?
0: Ya dia, Wulan. Siapa lagi?
2: Ya ampun, Win. Wulan itu kan saudara kamu.
0: Ha, ini lagi. Om Aldo belain dia karena dia lebih cantik dari aku, kan? Udah, kalian memang gak pernah tahu perasaan aku. Aku benci sama kalian. Winda?
2: Udahlah, Kak. Biarkan aja. Mungkin Winda masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran Wulan.

0: Mbak Tari, aku lihat dari tadi Mbak kok kelihatannya sedih sih?
1: Enggak kok, Rat. Mbak, biasa saja.
0: Mbak, kalau ada apa-apa, mending diceritakan aja. Siapa tahu aku atau siapa aja tuh bisa bantu daripada dipendam sendiri.
1: Gimana ya, Rat ya? Ini sebenarnya masalah Winda.
0: Oke, aku sudah paham. Winda belum bisa terima saudari tirinya, kan?
1: Ya, gitulah, Rat. Padahal aku sudah berjuang untuk bisa mengalahkan perasaan aku. Seharusnya aku yang sakit dan tidak menerima Wulan. Tapi aku sadar ini bukan kesalahan dia.
0: Mbak, maaf ya. Apa Winda tahu cerita sebenarnya?
1: Belum, Rat. Aku belum cerita sama dia. Aku takut dia malah justru tambah sok. Kalau tahu, sebenarnya posisi dialah yang salah.
0: Oke, Mbak tadi sabar aja. Mungkin ini awal. Kan mereka juga tinggal serumah. Mudah-mudahan semakin lama mereka semakin bisa akrab, layaknya saudara kandung.
1: Ya, semoga saja ya, Ratih.

0: Hai Winda. Duh, lama gak kelihatan. Kemana aja kamu?
1: Maksud kamu apa, Dew?
2: Maksud Dewi, kok sekarang kamu susah ngeliatnya? Apa karena sekarang udah ada yang lebih bersinar lagi ya?
1: Hei kalian, jangan muji dia. Kalau kalian gak tahu siapa dia.
2: Oh iya, kamu kan lebih tahu. Kamu kan saudaranya.
1: Dengar ya, aku gak sudi punya saudara seperti dia.
0: Heh, siapa peduli? Yang penting memang Wulan lebih cantik, baik, dan tidak sombong kayak dia.
2: Eh, tapi ngomong-ngomong, Wulan itu apanya si Winda sih?
0: Heh, masa bolot. Kan tadi udah dibilang, mereka itu bersaudara.
2: Iya, tahu saudara. Maksudku saudara sepupu, saudara kandung, atau saudara tiri.
0: Benar juga ya. Tapi kalau aku perhatikan, mereka mirip sekali. Cuma Wulan lebih putih dan lebih bersahaja. Kenapa kah? Kamu kok kayak seneng gitu?
2: Artinya bakat kita kembali diuji nih, Dew.
0: Iya, bakat mata-mata kita. Oke, mulai kita jalankan.

0: Hai Ulan, kok sendiri aja?
1: Dewi ya? Maaf, aku belum begitu hafal sama kalian.
0: Gak apa-apa kok, wajar lah. Ulan, ngomong-ngomong, benar kamu tinggal serumah dengan Winda?
1: Iya, benar.
0: Hubungan kamu sama Winda saudaraan ya? Pantas aja, kalian sama-sama cantik. Kamu saudara dari sebelah siapa? Mama atau Papa Winda?
2: Dewi, kenapa sih kamu kepo sekali? Dasar tukang gosip.
0: Kamu kenapa sih? Aku kan cuma tanya. Dasar sombong. Ya udah Ulan, aku pergi dulu. Semoga kamu gak jutek kayak dia.
2: Awas kalau kamu sampai cerita kalau aku sama kamu itu saudara tiri.
1: Tapi kan memang kenyataannya begitu, Win.
2: Aku gak sudi punya saudara kayak kamu. Ibu kamu itu perempuan kampung yang ngerusak rumah tangga orang.
1: Winda, jaga omongan kamu ya. Jangan kamu sangka aku diam dengan hinaan kamu berarti aku takut sama kamu. Aku cuma kasihan sama mama.
2: Hah? Sekarang sudah berani manggil mama? Sadar, siapa yang pantas kamu panggil mama?
3: Win, kamu apa-apaan sih? Kenapa mesti marah terus sama Ulan? Dia kan saudara kamu.
2: Gila, kamu juga udah berani kasihan sama dia. Kamu itu pacar aku, Anto.
3: Iya, aku emang benar pacar kamu. Makanya aku harus ingetin kamu.
2: Kamu lihat kan, Ulan? Puas kamu udah ngerampas semua dari aku.
1: Aku ngerampas apa sih, Win?
2: Masih nanya lagi. Kamu itu udah ngerampas papa, mama, teman-teman aku. Sekarang kamu ngerampas juga perhatian Anto, pacar aku. Aku semakin benci sama kamu, benci!

0: Aku benci gara-gara anak tak jelas itu. Aku benci.
1: Winda, Mama minta kamu jangan begini, Nak. Aduh, dia itu saudara kamu, Winda.
0: Saudara apa, Ma? Aku heran Mama bisa terima dia, sementara Mama sudah diduakan sama Papa.
1: Winda, kamu salah, Nak.
0: Salah apa, Ma? Apa maksud Mama?
1: Winda, bukan Mama Wulan yang rebut Papa kamu, tapi Mama.
0: Maksud Mama?
1: Winda, kamu dengar ya, Nak, ya. Dulu Mama ketemu Papa kamu, sebenarnya Papa itu sudah beristri. Papa sama Mama Wulan terpisah karena Papa merantau di daerah ini. Dan disinilah Mama ketemu Papa. Dan akhirnya kami menikah, Nak. Tapi sebelumnya Papa sudah memberitahu Mama kalau dia sudah punya istri di Sumatera. Dan Mama tetap menerima Papa, Nak. Setelah setahun pernikahan Mama mengandung kamu. Dan ternyata, kamu tahu, istri Papamu itu juga mengandung Wulan. Jadi, kamu dan Wulan itu hanya beda 2 bulan, Nak.
0: Enggak, pasti Mama bohong, kan? Biar aku bisa terima Wulan.
1: Tidak, Win. Itulah cerita yang sebenarnya, Nak. Mama yang salah.
2: Win, kalau memang kehadiran saya di sini mengganggu kamu, saya minta maaf. Saya bersedia menjauh dari kamu.
1: Tidak, Wulan. Kamu tidak boleh pergi, Nak. Mama akan sangat berdosa. Karena ini adalah wasiat Papa untuk menjaga kamu semenjak Mama kamu meninggal, Nak.
2: Tapi, Ma,
1: tolong Mama, Wulan. Winda, Winda, tolong Mama ya, Nak, ya. Bagaimanapun, inilah kenyataannya. Wulan itu saudara kamu, Nak.
0: Kenapa? Kenapa ndak dari dulu Mama sama Papa ceritakan ini sama Winda? Kenapa baru sekarang setelah Winda salah menilai semua ini?
1: Mama sama Papa tidak ingin membuat kamu terpukul, Win. Tapi ternyata salah. Tuhan telah mentakdirkan Papa dan Mama Wulan meninggal lebih dulu. Dan kamu tahu, Papa mewasiatkan Wulan sama Mama. Dan Mama juga ingin menebus kesalahan Mama sama Mbak Asti, Mama Wulan itu, Nak.
2: Ma, Wulan senang Mama sudah mau terima Wulan dan menganggap Wulan adalah anak Mama. Tapi Wulan juga tidak mau merusak kebahagiaan Mama dan Winda.
1: Tidak, Wulan. Maafkan Winda ya, sayang. Winda cuma belum bisa memahami semua ini. Maafkan dia ya, sayang.
0: Ma, aku paham. Aku minta maaf. Aku egois karena aku tidak tahu yang sebenarnya. Wulan, kamu mau kan maafkan aku?
2: Winda, jadi kamu mau menerima aku sebagai saudaramu?
0: Ya, Wulan. Memang tidak ada yang harus saling menyalahkan. Kita adalah cerita mereka. Sekarang, bagaimana kita melanjutkan cerita itu berakhir bahagia?

Pasti. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah bisa menerima semua ini. Aku janji Mas akan menjaga Wulan dan Winda dengan segenap cintaku. Dan semoga kalian berdua

0: Kak, mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, itu dong.
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba, yang berarti menulis, dan kitik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Iya, Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di 99,4 MHz Marobungo dan juga Sarolangun ada 95,8 MHz. Untuk Bangko di 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar di mana pun Anda berada di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, musik dan informasi akan Bang Adi sajikan. Menjelang nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu tentunya akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

Dan informasi sensus ekonomi, warga Bekasi tak perlu Jaim ini ceritakan kondisi ekonominya. Ya, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat tak perlu Jaim jaga image untuk menceritakan kondisi ekonomi selama pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya keterbukaan warga ini terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya keterbukaan ini kondisi ekonomi pada petugas sensus dan juga Badan Pusat Statistik BPS sangat penting, tujuannya agar pemerintah mendapatkan data yang akurat dari pelaksanaan sensus ekonomi. Dan juga selain itu juga meyakinkan kepada warga Kota Bekasi agar tidak takut atau juga menolak saat petugas sensus BPS datang untuk melaksanakan sensus, sebab bisa dipastikan bahwa sensus ekonomi benar-benar murni sebuah sensus, bukan praktik penipuan. Pihaknya juga meminta agar warga bisa korporatif selama masa pelaksanaan sensus ekonomi dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, sehingga jangan sampai warga justru menghalangi petugas dari BPS yang tengah melakukan sensus. Nah, pihaknya juga menyarankan pada petugas sensus untuk melakukan sensus di waktu tertentu seperti malam hari atau juga hari libur, mengingat pada hari kerja dan juga jam kerja mayoritas masyarakat Kota Bekasi tidak berada di rumah melainkan di tempat kerjanya.

Kita beralih ke informasi berikutnya, tuntas DPR ini dorong polisi usut tuntas kasus penyekapan di Bandung. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ini mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, termasuk juga mengungkap kemungkinan terlibatnya pihak lain. Sari minta para penegak hukum mengungkap secara menyeluruh ini rangkaian peristiwa tersebut dan juga memproses setiap pihak yang terbukti terlibat dalam keterlibatan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain menegakkan hukum, ia juga menekankan pentingnya perlindungan dan juga pemulihan bagi korban, meliput pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum hingga pemulihan trauma secara berkelanjutan. Sari juga mengapresiasi Polda Jawa Barat yang telah menangkap ini tersangka berinisial TH dalam kasus tersebut. Menurutnya pengungkapan perkara itu merupakan hasil kerja aparat penegak hukum yang didukung kepedulian masyarakat. Ia juga berharap sinergi aparat antar aparat ini penegak hukum dan juga masyarakat terus diperkuat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan juga penegakan hukum yang tegas, didukung empati dan juga kepedulian masyarakat menjadi kunci dan mewujudkan rasa aman dan juga keadilan, ucapnya. Dan sebelumnya Polda Jawa Barat juga menangkap TH atau Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan juga penganiayaan terhadap kekasihnya YTR 29 tahun di perumahan Cigiria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada hari Selasa. Dan juga Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan penangkapan dilakukan setelah penyidik menemukan jejak digital tersangka melalui aktivitas transaksi daring.

0: Kak, mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia nggak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan baru saja berlalu lagu dari Ahmad Dhani dengan Sadis menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, informasi berikut ini Donggala perkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting. Ya, pemerintah Kabupaten Donggala memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut. Hal itu dilakukan melalui pertemuan lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, Poltekkes, dan juga Kemenkes Palu, dan juga instansi terkait yang berlangsung di Aula Kasiromu, ini kantor Bupati Donggala pada hari Rabu, 24 Juni 2026. Asis 3 Bidang Administrasi Umum Seda Donggala, Gadi, ini menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting masih mendapat sejumlah tantangan mulai dari aspek tata kelola, koordinasi, dan juga penganggaran, dan juga validasi data hingga pelaksanaan intervensi spesifik dan juga insentif di lapangan. Ya, tentunya ini sangat sensitif di lapangan, karena itu pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan tahun 2026 sebagai momentum konsolidasi dan juga akselerasi program penurunan stunting melalui penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id tentang Donggala perkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting.

Informasi berikutnya, Ronaldo nilai duel Portugal vs Argentina akan menarik. Ya, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menepis pertandingan dirinya dengan Lionel Messi. Namun ia mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dan juga Argentina ini di fase gugur Piala Dunia 2002 menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan disampaikan Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan dan juga laga grup K. Kemenangan tersebut memastikan Portugal dan langkah ke fase gugur turnamen. Dalam konferensi pers, pemain berusia 41 tahun itu menolak membahas pertandingan individu dengan Messi. Ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik Piala Dunia 2026. Saat ditanya mengenai peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai langkah laga tersebut ini menjadi pertandingan istimewa. Menurutnya duel dua tim besar itu akan menghadirkan daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola. Meski demikian, Ronaldo menegaskan prioritas utama Portugal saat ini adalah melanjutkan perjalanan turnamen. Timnya juga akan fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya di fase gugur. Potensi pertemuan Portugal dan juga Argentina menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Laga tersebut juga berpeluang mempertemukan dua ikon besar sepak bola modern dan juga Ronaldo dan juga Messi. Selama hampir dua dekade, keduanya mendominasi panggung sepak bola internasional melalui berbagai pencapaian individu maupun tim rivalitas mereka yang menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah olahraga tersebut. Jika Portugal dan Argentina mampu melaju sesuai dengan jalurnya masing-masing, pertemuan keduanya berpeluang terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Duel tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling didantikan dalam turnamen tahun ini. Dan pendengar di mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Jambi malam ini.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba dia biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, malam hari ini Bang Adi akan angkat tema tentang filosofi bambu. Ya, filosofi batang bambu adalah simbol ketahanan hidup yang cukup luar biasa. Ia mengajarkan kita untuk tetap tegar, namun fleksibel, sabar, dan juga memproses tumbuh kuat bersama dan selalu membumi meski telah mencapai kesuksesan yang tinggi. Nah, mungkin di sekitar Anda juga ada pohon bambu di tempat Anda gitu ya. Mungkin ada kisah-kisah inspirasi yang mungkin bisa memberikan cerita untuk kita bersama di sini. Karena metafora luar biasa tentang kesabaran dan juga ketekunan selama 4 tahun pertama benih yang disiram setiap hari seolah tak tumbuh di atas tanah. Namun ada tahun kelima, tunasnya melonjak hingga 25 meter hanya dalam beberapa minggu. Nah, tentunya di sini kita bisa membayangkan bahwa bambu itu dia tumbuhnya sulit gitu. Tapi kalau sudah tumbuh, luar biasa ketahanannya. Nah, ketika kecil Anda menggunakan memanfaatkan bambu itu untuk apa? Kebanyakan kalau dulu ada perang-perangan menggunakan bambu atau juga bedilan dan juga ketapel dari bambu yang ya bisa kita buat gitu ya. Dan tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan batang bambu tersebut. Bahkan batang bambu juga bisa jadi sebuah rumah atau juga kursi dan sebagainya. Karena bambu ibaratnya seperti batang kelapa memiliki manfaat yang cukup luar biasa. Ya, karena batang bambu juga memiliki pelajaran hidup yang cukup luar biasa. Ia membangun fondasi berbulan-bulan atau bertahun-tahun dalam kegagalan bukanlah kesia-siaan, melainkan juga proses membentuk akar, karakter, dan juga keterampilan yang kuat. Ya, keberanian menghadapi badai saat ingin angin topan menerjang, bambu tidak keras melawan, ia melainkan merunduk dan juga fleksibel. Setelah badai berlalu, ia kembali tegar. Ya, di 08111087888050 gitu ya. Ya, bakal dinantikan di 08116707 8850 di malam hari ini. Bang Adi terima. Halo. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Kadir, apa kabar?
1: Iya, kabar yang baik Bang Adi Putra. Bagaimana suaranya tadi? Kurang bermasuk.
0: Yang mana?
1: Suaranya bermasuk, tadi belum masuk?
0: Belum tadi. Apa kabar Bang?
1: Baiklah
0: gitu.
1: Senang ya. Kabar dari Bang Adi Putra.
0: Iya. Sama, kabarnya baik juga. Banjir tadi malam?
1: Enggak. Enggak ya. Kalau hujan dikit enggak.
0: Enggak banjir gitu ya.
1: Kalau deras lama nah baru.
0: Baru kita tunggu deh. Iya.
1: Apa tema kita malam ini?
0: Temanya tentang batang bambu nih Bang. Kalau kecil-kecil dulu main batang bambu, main apa? Bedilan kan?
1: Bedil kertas Bang Adi.
0: Main apa?
1: Bedil kertas.
0: Bedil kertas?
1: Terus. Kertas itu Bang Adi. Bambu kecil yang makai tusuk-tusuk itu.
0: Yang hijau kan?
1: Yang kecil. Dibasahi di kertas. Itu pelurunya.
0: Iya. Dulu kan ada
1: tapi banyak model.
0: Ada yang main pakai kertas, ada juga yang main pakai jambu air yang ini kan mudo gitu kan.
1: Ininya. Bulunya itu. Kalau yang besar kan ada yang pakai jambu air tuh, jambu itu tuh kan. Ada juga yang pakai apa? Buah apa namanya buah talok itu?
0: Buah apa? Buah ini lah, apa namanya tuh?
1: Buah yang kecil-kecil tuh.
0: Bonsai.
1: Nah, buah yang kecil-kecil itu bisa juga tuh. Tapi yang minimalnya kertas kan bisa semua ukuran ya. Ya,
0: karena kan gunakan kertas koran dulu banyak, sekarang nggak ada lagi, susah cari koran gitu kan.
1: Tapi di rumah aku masih banyak koran berarti.
0: Banyak ya. Iya.
1: Kalau mau cari koran 30 kilo masih ada.
0: Wah, banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi dulu juga jualan koran juga ya?
1: Iya, sampai sekarang jual koran.
0: Sampai sekarang masih? Enggak?
1: Iya.
0: Oh, Bang Adi.
1: Masih ada,
0: Bang Adi. Masih ada ya? Kalau Bang Adi juga lama, 5 tahun dulu.
1: Dulu Bang Adi waktu dulu tuh zaman siapa tuh?
0: Zaman Yon
1: zaman
0: ya?
1: Zaman...
0: Papi.
1: Papi ya?
0: Iya.
1: Ada dengan ini, siapa namanya itu Mang Amri.
0: Amri?
1: Amri dari Cendana.
0: Oh, mungkin kenal lah.
1: Di tahun 2000 berapa itu ya? 2005-an ya?
0: 2000, iya. Lebih lah, 2000 ini, iya. Segitulah.
1: Zaman dia itu.
0: Jadi pengalaman jualan koran itu luar biasa gitu bang ya?
1: Luar biasa. Tapi enak dulu Bang Adi. Isinya banyak, karena banyak sponsor.
0: Oh iya, kencang gitu kan?
1: Kencang. Pokoknya kalau 20 sejam habis Bang Adi.
0: Oh iya, asli.
1: 20 sejam.
0: Kalau Bang Adi jarang jualan di pinggir jalan, ngeteknya ke rumah-rumah, ngantar ke rumah-rumah.
1: Oh, ngantar ke rumah-rumah ya?
0: Iya. Keliling lah,
1: rumah sakit gitu ya.
0: Rumah sakit, kantor, rumah-rumah warga gitu kan. Jadi aku keluar jam 2 malam sudah bang.
1: Oh.
0: Tuh.
1: Bang Adi agen berarti?
0: Agen.
1: Anak, buat Bang Adi dulu saya rombongan kepo.
0: Siapa ya? Rombongan aku banyak aku. Aseng, Ado, sudah itu siapa lagi tuh? Ah, yang
1: tegak di
0: jalan. Yang tegak di jalan tuh Rasid ya?
1: Rasid ya.
0: Rombongan Rasid pernah gitu. Banyak lah dulu yang ini kan.
1: Di mana itu?
0: Hah?
1: Tapi Rasid itu di mana?
0: Halo?
1: Halo?
0: Ah.
1: Tapi Rasid itu di mana dulu?
0: Apa?
1: Tapi Rasid.
0: Dekat ini simpang apa? Di Teho.
1: Oh, di Jelutung itu ya?
0: Jelutung, iya. Pengalaman lah gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi bambunya, lagunya ini ada juga jadian, ada juga aku jatuh cinta, ada kepergianmu, sahabat yang mengerti aku, ada juga tunggu aku.
1: Sahabat yang mengerti aku, coba kali.
0: Hah? Mengerti aku, sahabat mengerti aku, Pegatos.
1: Pegatos ya.
0: Ya.
1: Bisa aja Bang Adi.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Malam buat Bang Adi, malam buat tugas yang gak sukses selalu.
0: Siap.
1: Buat Abdullah. Pemelan. Bus Amarkan.
0: Iya.
1: Cinta Kelima. Bu Aisyah di Serlangun. Mama Tia di mana? Mama Tia di Masam ya? Mama Tia. Juli di Bejubang. Bang JJ.
0: Gabung.
1: Agus. Bang Simon. Nah, Kanjeng Doso bersama Kanjeng Ratu di Gedung Merdeka. Buat siapa lagi? Buat Jerusali ya. Nah, dia pernah kembali nama Jaya Yusuf. Veronica di Transito. Anita Sungai Toman. Buat siapa itu yang... Pak Ditirsno ya.
0: Oke.
1: Buat semua-semua lah Bang Adi.
0: Buat semua-semuanya, siap gitu ya.
1: Oh, buat pengen cinta Bang Adi.
0: Yo.
1: Cinta RS Putra Jami itu buat Kang Sule juga. Masuk Kang Sule.
0: Oke. Pak
1: Sedewo masuk lah.
0: Siap.
1: Buat Bang Adi sukses selalu, terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakang Bang Gadir CS, Bang Abdullah gitu ya. Halo, Bang Abdullah.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana sebaliknya, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, gitu ya. Cuman, masih banyak batang bambu di dekat rumah, Bang, di kolam tuh?
2: Masih, Bang Adi. Bambu kuning tuh masih banyak. Orang dia nyari rebung, kadang gak tuh udah bagi-bagian, bahas apa yang dapat, apa yang pengen membeli.
0: Iya, ya. Batang ini, batang bambu yang hijaunya masih banyak juga, ya?
2: Ada hijau, ada masih.
0: Ada hijau, dekat sumur tuh ya?
2: Banyak kalau hijau.
0: Tidak ada besar-besar ya?
2: Nah, yang kecil-kecil Bang Adi. Ada di bambu betung, ada dekat adik. Cuman dikit, cuma sebatan tiga batang. Ada banyak deh kalau buahnya.
0: Iya.
2: Bawa dari Jawa Bang Adi kemana?
0: Hah? Dari Jawa tuh bawanya ya?
2: Iya, bambu betung tuh ya. Tapi dikit ada banyak. Ada perkembangan agak lambat di sini. Tidak ada bagus Bang Adi di sini.
0: Iya ya. Iya, dianya tuh agak memang lambat.
2: Yang lain tuh
0: Yang dekat di batang Lampanian, dekat batang kelapa itu dulu banyak besar-besar ya.
2: Yo.
0: Tapi banyak orang juga ada yang tidak suka masak rebung. Kalau aku senangnya masak rebung tuh.
2: Enak kalau ngolainya enak kan mengadi. Kalau ngolai lebih kenyal, kenyal gitu enak.
0: Iya, asli. Kalau dia tuh kalau
2: kalau
0: dia tuh kalau rumah
2: enak lah dia.
0: Iya, tidak bisa makan itu kata dia baunya tuh tidak enak jadi kan. Tapi kalau awak dah.
2: Kalau rebung putih itu bau, kalau beli pasar tuh bau Bang Adi. Tapi kalau rebung yang mie kuning aku tuh tidak bau Bang Adi.
0: Iya, buatnya pakai ini ya, pakai anu meramnya pakai ini ya, anu apa tuh perasan perasan ini remasan padi tuh, ya lah.
2: Dah lama banget sih kalau mama tuh biasa kemarin tuh ada acara mana, ada lah datang mana, ada datang mana,
0: dia mana, kalau lihat acara direndam biasa ya.
2: Rebung di pasar, rebung di pasar, rebung.
0: Woi mantap gitu ya, iya.
2: Datang mana di jari-jari
0: tak datang. Iya kalau
2: rebung mana di?
0: Hah?
2: Rebung
0: ya, woi mantap itu.
2: Iya, banyak orang suka banget itu.
0: Itu ngambil di situ lah ya.
2: Jadi situ aja ya, rumah tetangga bawah tuh banyak kalau rebung kuning itu banyak yang mengadi.
0: Iya.
2: Mana berkembang awadi?
0: Ada orang tuh makannya tuh dibakarnya kan, sampai satu apa nih tuh, miangnya tuh kan?
2: Oh, miangnya tuh baru dibuka itu. Ya.
0: Baru dibuka, nah, ada juga yang kayak itu.
2: Wangi gitu.
0: Oh. Kita tahu lah
2: macam-macam
0: orang.
2: Mama tuh dia direbus ya, nggak dilamong, rebus memang
0: ngadi. Oh, direbus ya.
2: Tahan mengadi, kalau direbus tuh tahan mengadi.
0: Iya.
2: Mau pakai garam deh, campur garam, sudah rebus itu lah, begitu biasa mama tuh biasanya.
0: Iya. Jadi rebung ini bambu ini banyak manfaat dan gunanya ya kan?
2: Iya banyak nih Bang Adi, bambu tuh apalagi di Jawa dulu Bang Adi, tuh tempatnya senjata kita Bang Adi,
0: bambu runcing. Oh iya.
2: Orang-orang luar negeri itu Jepang takut kalau bambu kuning ditoyo apa gitu kan.
0: Benar bambu runcing.
2: Menang gitu kan, padahal bambu kuning, bambu runcing dulu kan lawannya udah apa kayak senjata canggih kalau kita sama bambu runcing.
0: Kalau Bang Adi bikin lemang tuh lah, kalau masak bambu kan dari bambu tuh, bambu hijau kan, bawa lemang. Iya.
2: Masak nasi pakai rebung tuh, pakai lemang buat di dalam pembambu tuh Bang Adi kayak
0: mantap.
2: Wah, enaknya rasanya Bang Adi.
0: Apalagi nih kalau ada, kalau bisa ngumpulin telur ikan tuh kan, telur ikan itu kasih bumbu, bolongin sedikit dibakar. Wah, melegak tuh, cairannya keluar, gajah makan lah tuh. Wah, itu mantap tuh. Tahan lama pula deh.
2: Yo, enak memang kalau ada ledan emang kalau pakai bambu itu
0: kan
2: enak
0: nian. Kalau
2: waktu nasi begitu begitu direbus di bambu itu pakai bambu itu kan mau nasi biasa lah gitu kan, bukan yang lemang, bukan apa nasi apa itu ketan, bukan kan nasi biasa tuh lah gitu, kasih malasako lah waduh.
0: Iya, kasih bumbu biasa kan mantap
2: gitu. Bawang atau gitu kan, nah itu boleh lah, enak
0: lah. Besok lah cari bambu kan. Cari bambu besok cubo masak nasi, tapi nasinya pakai santan, pakai bawang merah, bawang putih campur
2: lah. Oh, lebih santan lebih gurih,
0: lebih gurih,
2: lebih enak lagi memang pakai santan tu kan.
0: Siap.
2: Enak lagi rasanya kan, saya agak bulan apa lah rasanya lagi enak lah gitu, enak ada rasa apanya gitu kan.
0: Oke, nah iyalah lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada jadian, ada aku jatuh cinta, ada kepergianmu. Ada tunggu
2: jatuh
0: aku
2: cinta,
0: jatuh cinta lagi jatuh cintanya nih.
2: Iya.
0: Ay, siap aku tunggunyaan. Kalau bisa jauh-jauh hari ngasih tahunya. Kalau jauh-jauh hari bisa ngambil libur.
2: Ah.
0: Jauh.
2: Bang Adi.
0: Di mana?
2: Adang Bang Adi.
0: Wah, kayaknya kan dibawa ke sini juga.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Dapat. Kalau dia mau Bang Adi, tapi enggak tahu lah Bang Adi.
0: Iya. Oke lah, mudah-mudahan sukses selalu gitu ya. Iya.
2: Yo, okay. Tapi tak tahu lah Bandi, tengok kayak gitu lagi ya, mudah-mudahan lah dia mau terima apa adanya kan.
0: Iya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagi ya, dari lagunya buatnya KDCS tadi.
0: Sukses
2: selalu, makasih senggol aja Bang Kade. Buatnya Bu Aisyah. Buatnya Bang Timon. Buatnya Bang Didi, Bang Wori, Bang Kodir, Bang Al juga. Buatnya Siti juga, buatnya Pina juga, buatnya Selvi, buatnya Yola, buatnya Mbak Ikar Pianti, Bakiro, buatnya Mbak Sinta juga, Limo selalu juga.
0: Oke.
2: Buatnya Bu Yani juga, lalu buatnya nih selalu Bu Yani.
0: Oke, siap.
2: Buat aku lagi pun masuk lagi ya. Abadoyo langsung Mbak Iyo, bukan sulit ya, semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
2: Juliadi, Bang Juliadi juga sudah masuk ya.
0: Oke.
2: Ya, Bang Adi, makasih Bang Adi ya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana Anda berada, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo. Malam. Halo malam. Halo. Ah, suaranya hilang, Bang. Halo. Ah, mendap suaranya. Halo. Halo juga. Suaranya tidak mau gabung. Ah, tuh. Halo.
1: Halo.
0: Ah, tuh baru masuk ini.
1: Itu baru ya?
0: Iya. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Bang Adi sehat.
0: Alhamdulillah, gitu ya.
1: Bang Adi, apa kabarnya, Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga, Bang Mus.
1: Baik juga, yo.
0: Iya.
1: Oh, iyalah. Udah lama, Bang, enggak gabung sama Bang Adi.
0: Oh, iya, nian, ya.
1: Dikenal dah sama saya?
0: Bang Mus Bayung Lincir, ya.
1: Oh, Bang Mus Bayung Lincir masih kenal berarti,
0: siap, ya. Siap, gitu ya.
1: Iya, ada lupa-lupa aja, yo.
0: Ada lupa-lupa, ingat galo lah, ya. Iya, iya. Sehatlah galo-galo, Bang, ya. Lagi musim apa sana, Bang?
1: Hah?
0: Lagi musim apa di sana, Bayung?
1: Sekarang.
0: Ya.
1: Sekarang musim mangga, Bang.
0: Oh, musim mangga, bukan durian, bukan gitu ya?
1: Durian adalah sedikit-sedikit, Bang.
0: Kalau batang bambu banyak sana, batang bambu.
1: Batang bambu.
0: Ya.
1: Oh, kalau batang bambu banyak, Bang. Apalah?
0: Hah?
1: Apalah untuk nak itu yang buat lemang ya?
0: Buat lemang boleh, buat ini sekarang kan banyak orang cari bambu tuh bikin tikar, tikar untuk ini timbun kan.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Banyak kalau bambu di situ, Bang.
0: Banyaknya nih ya.
1: Heeh.
0: Oke, besar-besar batang, Bang.
1: Ya macam-macam, Bang, ada yang besar, ada yang kecil.
0: Iya.
1: Kalau seperti batang mayang tuh, Bang, besar, Bang.
0: Iya, kalau batang bambu itu kan jarang dirawat ya, tumbuh-tumbuh lah.
1: Iya, tumbuh dewe ya.
0: Iya, jadi kalau yang enak batang bambu itu pernah makan rebungnya, Bang?
1: Oh, bukan pernah lagi, Bang.
0: Doyannya nih.
1: Doyannya, Bang, kalau makan rebungnya itu.
0: Aku ini lagi menghayal makan rebungnya gini, dipotong agak besar gitu kan, dikunyah gitu. Woi, mantap itu.
1: Mantap.
0: Pakai pula ini ikan teri lah.
1: Tambah lagi
0: mantap.
1: Tambah lagi enak, kasih buat teri kan.
0: Tambah pula ikan baung, tambah jadi.
1: Oh jadi.
0: Iya, cerita nak makan mah ya nampaknya.
1: Oh.
0: Tapi pernah ada dulu waktu kecil-kecil main itu, main pakai bambu kuning itu kan, main tembak-tembakan tuh.
1: Bambu tembak-tembakan itu, Bang.
0: Tembak-tembak pakai karet, nembak-nembak ini kan, nembak capung.
1: Oh iyo, pernah, Bang, itulah gawe kita lah, Bang. Iyo,
0: di sungai-sungai itu kan?
1: Iyo, main di sungai-sungai itu kan? Itulah mainan kita, Bang.
0: Main gitu nian itu dulu. Datik main apa kalau dak tuh? Kalau dulu dak main HP dak kate
1: api. Tidak ada.
0: Iya. Tapi
1: Bang, kalau zaman dulu tuh, Bang, ada main kelereng.
0: Iya.
1: Main gasing. Kenapa Abang digasing kayu tuh, Bang?
0: Oh ya, aku bikin dewek dulu. Pakai ini, pakai batang, kalau udah batang nangko, batang jeruk Bali tuh.
1: Iya.
0: Nah, itu keras tuh. Tapi memang dia retak kan.
1: Main dulu pakai tali kan, Bang?
0: Pakai tali, lempar gitu kan. Woi, itu mantap gasing.
1: Gasing itu enaknya ada, Bang, ya.
0: Iya, sekarang payah deh, diatik lagi orang main itu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oh, main pantak gasing kan main ini, dia mutar. Oh, kawan, tas pecah bidak ya kan. Woi.
1: Sampai pecah, Bang, kadang-kadang
0: ya,
1: ya.
0: Iya, nian. Heeh. Itu Bagi kalau
1: kenal juga Abang Adi yo gasing kayu yo.
0: Woi, kenal, tahu aku.
1: Nah,
0: gasing kayu. Ya. Tapi kalau bambu itu aku tiap lebaran tuh pasti disuruh nyari itu, lebaran haji itu nyari untuk batang lemang.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Di siko Bang, mah itulah kalau lebaran tuh pastilah nyari untuk lemang tuh.
0: Iya. Karena banyak.
1: Mulalah bambu itu.
0: Bambu itu ya. Tapi yang ini yang sakitnya itu kalau kena miangnya itu kan kalau banyak tuh, wah digosok lah di kepala, ngilangin gatal juga. Wah asli itu. Bagi malam tuh baru bentol-bentol semua badan kan.
1: Bentol-bentol.
0: Iya. Tapi kalau batang bambu waktu kecil-kecil selain itu bikin apa, Bang?
1: Awalnya.
0: Mainannya. Oh, main engkrang dari batang bambu juga ada, bisa.
1: Ada.
0: Iya kan?
1: Ya, macam-macam batang bambu itu dibikin mainan dong.
0: Iya, betul.
1: Banyak macam dibikin.
0: So, tibang Kadir tadi main cetoran itu kan? Pakai apa tuh? Nah, itu tapi bambunya beda, kecil-kecil dia nyo. Bambu bambu pagar. Tapi payah nyari bambu itu sekarang. Bambu pagar tuh payah nyari.
1: Payanian tuh jarinya yang kecil itu.
0: Itu ada bambu suling. Di sana ada banyak bagaimana? Bambu suling.
1: Yo. Yang kuning. Bang. Oh, kalau aku bang dulu tuh pintar bang main suling tuh bang.
0: Woi, iya ya.
1: Kalau itu dibikin-bikin suling dari bambu tuh kan?
0: Iya, untuk lagu dangdut kan?
1: Woi. Pintar bang aku main sulingnya bang.
0: Iya. Sekarang masih bisa bang?
1: Oh, masih bisa bang.
0: Masih bisa ya. Iya. Biasanya tuh banyak tuh pas acara-acara dangdutan gitu kan? Wah,
1: iya. Iya, itu.
0: Aslinya aneh itu. Apalagi kalau ada orang mantenan kan? Ada band, grup band. Nah, kita pemain sulingnya tuh mantap tuh. Enggak semua orang bisa.
1: Kalau suling bambu tuh merdunian suaranya, Bang.
0: Kalau bolongnya pakai apa dulu, Bang? Kalau bikinnya pakai ini, pakai paku dipanasi atau pakai
1: obat? Paku dipanas ke coba.
0: Pakai obat nyamuk enggak?
1: Enggak, pakai paku dipanas ke, ya dicocok ke di bambu tuh.
0: Bakar. Lubang kan?
1: Dibakar kan?
0: Tapi dijemur dulu ya.
1: Yo, jemur dulu supaya dia kering kan?
0: Kering, wah. Pernah main lagi bang?
1: Kalau yang bambu suling tuh bang, kalau di situ bang Temiang namanya.
0: Ah, Temiang.
1: Ah, Temiang tuh kalau dibikin suling bang, nyaring nian tuh.
0: Woi, dia kan tipis bang ya?
1: Yo tipis itu kan, saya dia nyaring tuh bang kalau dia tipis tuh.
0: Kalau sekarang Pak Ayah cari juga di sini.
1: Pak Ayah mencari Temiang tuh nggak ada lagi bang sekarang.
0: Iya. Padahal dulu di rumah-rumah orang tuh, rumah-rumah orang kayu tuh itu ditanamnya batang tuh kan.
1: Iya.
0: Aku kalau di tempat aku ini kan daerah perkantoran dulu ada rumah adat Jambi kan. Jadi di atas tuh nanam itu orang berapa rumpun tuh ada sekitar puluhan batang lah. Wah itu potong tuh potong bawah gitu kan. Wah main suling itu. Tapi sulingnya bukan suling yang ini bang. Aku yang kayak orang apa Sundo tuh. Yang pegang itu kan, yo, dia kan macam-macam tuh, ada yang pegang apa ya?
1: Bukan suling macam dulu ya bang yo.
0: Yo, kalau itu memang harus ahlinya.
1: Lubangnya cuma itu bang.
0: Enam iko, yo.
1: Ah, tujuh serta yang di tiup itu kan?
0: Iya betul.
1: Woi, kalau main ke suling tuh, kalau cewek-cewek tuh,
0: wah, apalah idak yo. Selesai acara pasti kau jadi panggil yo ya. Iya.
1: Udah bang, ngobrolnya lagunya bang lagi.
0: Lagunya ada jadian, yo, ada kepergianmu, ada tunggu aku, ada juga diriku untukmu, selamanya menemukanmu, ada juga tak jodoh.
1: Tunggu aku bang.
0: Oke, menemukanmu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Iya, salamnya bang yo.
0: Yo.
1: Salamnya buatnya Mas Hadi, Bang Hadi ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam, tadi ada Kadir CS. Ya, ada Abdullah juga. Ada si Hadi Marsam. Mas Juli Bujubang. Selamat malam ya. Buatnya Bang Rudi, Bang Ijal. Ada Mbak Anita juga ya.
0: Oke.
1: Bunda Wati, Bunda Sila juga. Buat semua-semuanya lah, bang.
0: Buat semua-semuanya, oke, siap.
1: Ya, terima kasih, bang.
0: Yuk. Oke.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bang Adi terima. Satu penelpon sebelum bang Adi putar lagunya. Halo, bang.
2: Halo, assalamualaikum, bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bang?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Ayo, Bang Agus, gitu ya.
2: Bang Agus Black Sweet.
0: Iya. Emang sih hujan, enggak bang, sana?
2: Apa bang? Enggak bang, di Bungo ada hujan, enggak bang, Bang Adi?
0: Di Siko lebat hujannya.
2: Kalau tempat Agus ada hujan, enggak Bang Adi? Kalau tempat lain, kita tahu, Bang Adi kan lain daerah, Bang Adi. Di cuaca tempat Agus, kalau di kotanya kan, ada hujan, Bang Adi.
0: Lah berapa lama udah ada hujan?
2: Lah ada lah hampir seminggu sama dia kan. Kan gerimis sebenarnya, gerimis panas sama dia.
0: Nah tuh kalau di Siko enggak, memang hujan dekat sebenarnya lah.
2: Sebentar itu tidak hujan lagi, dari panas lagi.
0: Iya.
2: Cuaca mendung ada Bang Adi. Tapi tidak jadi hujannya nak.
0: Ah, mungkin ada yang ngipas ya nak.
2: Mungkin mah di, kita tidak tahu dah Pak Di.
0: Iya, ada ini banyak banyak batang bambu masih sana bang.
2: Oh masih bang Adi.
0: Iya ya. Bambu apa?
2: Dulu aku kecil-kecil tu Adi hobinya tu main-main bambu tu Adi.
0: Iya iya iya.
2: Main tembak-tembakan dari apa putih-putih jambu tu.
0: Ah ah iya. Oh iya.
2: Putih jambu tu kita tokok-tokok pakai putih jambu Adi kan kita tokok-tokok kan. Ah pindah buah air tu kan.
0: Iya iya.
2: Ah tertok itu pakai bonsai bisa kalau pakai bonsai. Kita tembus sama di buah macam tu Adi. Itu main apa juga?
0: Main tulup-tulup.
2: Mencelup nih tembus lah fuah kan
0: iya, mati pakai jarum, kan? Pakai jarum kan?
2: Iya jarum ah jarum juga mah di macam tu jarum tu kita buat pakai benang plastik mah dia.
0: Betul.
2: Buat bulu-bulu itu, ya dulu kan macam-macam di. Iya.
0: Iya. Kalau tu jarum tu pakai kertas tu kan tulup untuk nolup ya apa cicak.
2: Iya, iya tu mah di.
0: Iya iya.
2: Dan tu ada juga mah di. Tu nangkai pancingan ada juga kan yang buat kecil
0: pancingan.
2: Kan?
0: Tapi kalau pancingan tu.
2: Iya pancingan.
0: Oh, tak boleh dilangkah katanya kan?
2: Iya, iya mati. Iya ingat doa di dan langkah. Ingat doa di betul mati. Dulu kami kalau dulu kami sama sama besar-besar sama letingan kami titik-titik. Oh di jangan langkah dan langkah kita dapat ikan lah. Macam tu lah. Di kadang cekak, di kadang itu dah boleh langkah lah.
0: Kadang tu cari batang bambu yang ada ini, yang ada sarang semutnya kan di ujungnya kan. Nah, itulah jadikan enggak pancingnya kan.
2: Iya, Madi. Iya, kami macam dulu, Madi.
0: Iya.
2: Dan tu ada juga, Madi, ini mahabai entah mistis saja, Madi. Dulu pas yang dia lagi nyari-nyari bambu, kan di bambu besar, ada juga bambu besar tu kan, untuk buat apa tu ya? Buat jalur tu, Madi, ya. Yang jalur tu kan, dulu kan kami ramai-ramai, Madi. Ada dulu ketemu batu, Madi. Mengkilat, Madi. Bersinar, Madi.
0: Iya.
2: Kami ketakutan, Madi. Kami lari. Dan tu kami bilang, bapak-bapak tu, kami situ lagi, tak ada lagi tu batu tu, Madi. Itu heran, no.
0: Iya.
2: Hilang. Bukan cerita mistis kan, tahun dulu kan, dengar-dengar cerita bapak-bapak dulu kan, itu memang kalau di pohon bambu tu memang ada mistis-mistisnya, tapi kita tak tahu kan.
0: Tapi nah, pernah ketemu bambu buntu dah bang?
2: Bambu cap, apa tu Adi? Bambu ketemu-temu, bambu pucuk-pucuk ketemu-pucuk tu Adi?
0: Ya, ada, kalau itu tak pernah ketemu aku. Kalau tapi kalau
2: bambu, aku dah pernah ketemu kau Adi.
0: Kalau bambu buntu, dah katik lubangnya dah. Lubang detik. Jadi bambunya itu kayak rotan ya.
2: Oh, tidak pernah aku ketemu Madi. Itu ada juga ada Madi dengan cerita-cerita Madi. Kalau di bambu itu ada airnya Madi.
0: Oh iya ada airnya betul pernah. Iya
2: ada airnya kan. Nah. Itu bisa untuk diminum juga Madi itu. Obat ibaratnya kan kata dengar dulu kan.
0: Iya.
2: Dalam bambu itu kan kok bisa masuk air kan. Nah, diguncang kan kalau misalnya habis ketemu orang diguncang ada air kan. Nah, itu di bulan itu kita minum kata-kata ada orang dulu Madi. Iya. Kalau aku sekali asal-asal nyari bambu tu Madi, Agus juga cekoncang dulu Madi. Kalau bisa nyari bambu tu orang kadang ada kan untuk pagar juga bisa gua Madi kan.
0: Betul. Itu bambu tu kan
2: pagar.
0: Bisa semua tu bambu tu kan?
2: Ya, bisa semua ya itu mobilan kecil-kecil tu. Kecil-kecil kan banyak tu Madi. Untuk buat mobilan tu kan pakai roda itu pakai roda selop kan kita bulatkan kan dulu ingat kan Madi.
0: Jadi didorong gitu ya.
2: Iya didorong kan pakai tangkai itu aku ingat kan Budi.
0: Kalau bikin ban itu kan dari sendal Jepang tuh, dari sendal Jepang.
2: Sendal Jepang. Hilang di gua itu kan datanya putus-putus sama dia.
0: Yo, sudah itu kakek tuh bikin ini sudah dibolong itu pakai kaleng dencis tuh kan.
2: Iya Budi. Buatnya itu di dorong-dorong kan nih macam tuh dia. Aku ingat.
0: Tapi pernah enggak pakai ini mainan kecil-kecil dulu pakai batang apa? Pelepah batang ini, batang kelapa. Ya kan diambil itu gaji di lubangnya dibikin mobil-mobilan didorong. Oh pakai
2: bambu. Bisa ya waktu itu pernah pakai karet sama di.
0: Iya.
2: Kalau batang kelapa itu kan putih kelapa itu kan.
0: Oh iya.
2: Kita putar-putarkan.
0: Oh putih kelapa. Iya itu.
2: Iya putih kelapa itu.
0: Mumbang.
2: Kita putar-putarkan kan itu kayak ngembang ngurur putar-putar ya kan.
0: Iya
2: mumbang.
0: Iya.
2: Iya. Enggak tuh batang pinang juga kan kalau pinang itu kan yang tua itu jatuh kan daun pinang itu tadi. Itu untuk dia lelo tadi itu ditarik kan.
0: Iya.
2: Iya, kalau malam tak boleh main tu Madi kalau kami main pinang tu.
0: Oh, main tarian gitu ya. Iya.
2: Iya, main tarian tu tak boleh dah kalau malam.
0: Kalau malam takut gitu dia ya.
2: Iya, sebab ada dulu tahu dia Madi kan yang kecil tu kan, tahu Madi kan ya. Bila-bila dulu kan ditakut-takut kita nama tu kecil tu takut tu Madi kan.
0: Boleh dah cemai kita di depannya deh.
2: Ya, kenapa nak cemai? Jangan main tu gagak adanya kecil tu ada ya.
0: Ada yang ikut
2: gitu. Gagak kamu. Tarik kamu kan jemput kamu ke rumah itu kami takut sama dia.
0: Iya.
2: Ingatnya sama dia.
0: Iya. Ayolah bang, lagunya ikutan nih bang. Lagunya ikutan ini ya.
2: Iya. Ayo lagu ikutan ini.
0: Oke. Okay. Salamnya
2: buat sama. Aku nak tema apa itu tuh aku nak pengen masuk gabung lah. Nak tema ingat waktu kecil sama dia.
0: Iya.
2: Nah, salam-salamnya, Madi.
0: Yo, salam buat siapa, Benny?
2: Ah, salam-salamnya yang pertama buat Madi. Semoga selalu pokoknya doa bumi surga buat dia.
0: Oke.
2: Datu salam yang kadir Bang Kadir TS tadi. Datu Abang Abdullah.
0: Siap.
2: Datu, tadi tu Abang siapa, Madi?
0: Yang mana?
2: Yang tadi barusan sudah Agus, lah.
0: Oh, Bang Mus.
2: Bang Mus, salam kenal. Datu satu lagi, Madi, nanti.
0: Bang Mus, Mbak Abang ini. Ada Abang Abdullah.
2: Iya, bukan suaranya agak hilang lagi tadi ya.
0: Oh.
2: Suaranya agak hilang.
0: Iya. Bukan Bang Kadir CS gitu ya, bukannya.
2: Bukan Bang Kadir CS, Bang Kadir CS, Bang Abdullah, ada tuh Bang Mus yang tadi sudah Gus. Yang satu lagi tadi sama dia.
0: Yang hilang-hilang suaranya itu ya.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Abang siapa tuh, Madi?
0: Hah?
2: Ah, salam kenal ya, Madi. Salam kenal yang tadi tuh, Madi. Dato Bang Juli, Bang Sule. Dato Bang Bang Simon,
0: okay.
2: Itu Bang Ramlan, itu Gismar, itu pokoknya gue salam semua nanti.
0: Oke, siap.
2: Ayo, Bang JJ, Bang Adi, Bang JJ.
0: Yo.
2: Bang JJ dengan Bang Yoga. Adi, Bang Adi, terima kasih atas waktunya, Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
2: Yo, Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di mana-mana berada? Setelah lagu ini tentunya Bang Adi kembali di teleponnya di 0811 6707 8850.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak.
2: Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: Wih, keren banget. Ceritanya, kamu mau ikut lomba lari ya?
4: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
3: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
5: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
3: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
6: 8, 1, 2.
2: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Jakarta.
1: Makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sandi, itu air itu kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
6: Iya, Ma, bentar lagi selesai, nah.
5: Apa lah munia nyucinya?
6: Yo biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
5: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
6: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
5: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
6: Oh gitu yo, Ma. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
5: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: dengan Unti Disco di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke. Apa kabar, Bang? Udah?
0: Aman, baik. Abang gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat.
0: Iya, Bang Adi.
1: Iya. Aha. Oke, volume radionya agak kebesaran, Bang.
0: Iya. Udah, Bang.
1: Udah, oke deh. Aha. Oke, banyak bambu sana, Bang? Udah? Ya. Bambu, batang bambu banyak nggak di Padang?
0: Ada, banyak.
1: Ada, gitu ya. Oke deh, gitu ya. Mm-hmm. Batang bambunya biasa dibikin ya. Dibikin apa, Bang?
0: Kan ada di bawahnya itu, Bang. Tumbuh batang tumbuh rebung, Bang.
1: Rebung. Oh iya.
0: Jadi masak rebung-rebung kalau digulai, Bang.
1: Digulai gitu ya. Biasa kalau digulai rebung kalau itu campuran apa tuh? Ikan teri.
0: Iya, macam-macam campurannya, aku juga enggak tahu. Kalau enaknya gulai rebung tuh untuk makan lontong juga enak,
1: Bang. Oh iya. Enak juga dianya ya.
0: Apalagi kalau kita kita dapat daging korban kan bisa juga ditempur pakai daging tuh.
1: Oh gitu, untuk tambahannya.
0: Bagi
1: ya.
0: bagi orang yang suka, Bang.
1: Oke. Halo, Bang.
0: Abang suka rebung nggak, Bang?
1: Wah, kalau Abang Adi suka banget rebungnya.
0: Abang biasanya kalau makan dibikin orang rumah tuh dicampur pakai apa? Rebung pakai jange, Bang?
1: Pakai jange atau tahu gitu kan?
0: Mantap. Ya jange, juga. Tahu, tempe.
1: Tempe itu enak banget, gitu kan? Dibikin kuning gitu kan? Mantap dianya.
0: Pakai rebung tuh pakai ikan juga enak, nambah pakai daging.
1: Iya, tambah mantap gitu ya.
0: Iya, Bang.
1: Iya. Oke, dah lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih dah.
0: Apa lagunya, Bang?
1: Lagu ada jadian, ada kepergianmu, ada juga tunggu aku, ada diriku untukmu.
0: Peter Pan enggak ada, Bang?
1: Peter Pan
0: Niji
1: ya. Lagunya sudah diformat nih. Iya.
0: Ah, ya udahlah kalau sudah diformat apa tuh, Bang?
1: Ada hilang naluri. Ada juga sekali ini, ada lagu kita, ada dalam mihrab cinta.
0: Kalau enggak pilihin aja lah satu dari cowok ya, Bang.
1: Oke, siap kalau gitu. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Salam yang ketiga buat Bang Adi. Yang mendengarkan suara kita berdua, Bang Adi di studio Pro 1 di Jambi, Studio 4 di Kota Solo, Sumatera Barat. Penerdi, krunya, pimpinannya, fan-nya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada Bang Agus ya, Bang.
1: Bang Agus ya.
0: Iya, sekarang Bang Agus di Bungo, Bang Agus Aziza, lo Bang Agus Aziza, Bang Agus Tian di Bungo.
1: Oke.
0: Okay. Itu Bang Ji, salam untuk Mama Disco di Kota Solo. Itu salam untuk Bang Kodir, Bunda Fira. Itu salamnya untuk Bang JJ. Itu salamnya untuk buat Mara Murni. Atau Bang Buari di Tebo. Atau Bang Henry di Tebo. Atau yang udah menyalamin yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai terima kasih salamnya.
1: Okay, salam dua
0: dari Kidipop. Atau salamnya yang biasa gabung dan tidak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai disalamin, yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya tuh semua alat semua dapat salam dari Judipo di Nafsu Kota Solo tanpa keset kecuali pendengar asli dan pasti Judipo menyapa dari kota. Halo.
1: Okay.
0: Ditunggu lagunya ya, Bang.
1: Yo.
0: Abang suka lagunya di sana, nanti dengar lagunya di sini. Makasih ya, Bang.
1: Siap. Yo, sama-sama.
0: Nanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bang Adi terima. Halo. Halo.
1: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat, Bang Adi.
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yo. Kalau gitu ya. Sehat selalu gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Baju, Bang.
1: Tadi kan gak puasa suruhan kan. Makan-makan lah.
0: Oh, gitu. Iya. Mantap gitu ya. Di baju, Bang, masih banyak batang bambu, Bang?
1: Kalau di baju, Bang, nih... Bambu apa nih?
0: Bambu
1: betung, Bu.
0: Terserah, bambu apa aja, yang penting bambu deh.
1: Bambu asing ada.
0: Iya.
1: Bambu kuning we ada.
0: Bambu kuning ada juga. Bambu hitam ada enggak? Hitam. Hah? Bambu hitam.
1: Bambu hitam enggak ada kalau di bambu hitam.
0: Enggak ada ya.
1: Kalau di sini kan namanya lorong bambu kuning kan sini, Bang Adi.
0: Oh, berarti banyak bambu gitu kuning. Ya. Iya.
1: Yo, dulu kan banyaknya bambu-bambu kuning, warna bambu kuning itu kan. Yang besar-besar itu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ya dari tebang kan. Mungkin sudah ada anak bangun rumah orang tuh kan.
0: Iya.
1: Kalau sini di, biasanya banyak tuh yang besar itu bambu yang betung itu yang besar-besar itu. Di pinggir sungai gitu, Bang Adi.
0: Iya.
1: Ah, pinggir sungai. Kalau di rumah ini bambu yang kecil-kecil itu lah. Atau Bang Kader bikin tetoran itu mainan dulu masih kecil-kecil lah.
0: Bambu pagar gitu ya. Nah,
1: bambu yang kecil, besar-besar tak jempol, tak seluju itu kan.
0: Iya.
1: Yo, tuh main tetoran.
0: Main gitu, tulup.
1: Kalau bambu yang besar ini main gedungan dulu lah.
0: Main bedilan.
1: Pernah ya, Bang Adi ya?
0: Eh, kentongan gitu ya.
1: Kentongan. Kalau pernah merasuk muka ada, Bang Adi?
0: Why? Keriting. Bulu mata pernah keriting. Rambut juga keriting kan? Rupanya meledak. Awang.
1: Bulu di muka itu ada keriting ya?
0: Iya, kiranya asapnya tuh ini kan sudah tembus. Rupanya ditiup angin. Pas itu meledak langsung ke muka. Keriting. Kalau
1: biji. Rupanya hampir tadi talam itu kan? Iya,
0: alis matanya.
1: Kan ditiup-tiup.
0: Iya. Ya, tapi mantap aromanya kemana-mana, aroma kebakaran ini rambut kan mantap.
1: Yalah aroma rambut, kalau rambut gosong kayak mantap lagi itu loh, Bang.
0: Iya.
1: Kadang berkumis juga nama Bang Adi ya.
0: Asli gitu ya.
1: Masih SD, itu masih SD ya.
0: Tapi pernah pecah.
1: Kalau pecah dulu kan.
0: Iya, pecah. Hah? Ini bedilannya, bambunya pecah gitu kan, ngantam juga pernah. Yo.
1: Iya, betul. Kalau bunyi yang kuat itu, Bang Adi, yo, itu pecah, Bang Adi.
0: Apalagi kalau kawan tuh pakai karbit kan, ngeri itu.
1: Wah, kalau karbit jangan, Bang Adi. Kalau karbit itu biasa pakai kaleng, Bang Adi.
0: Pakai kaleng gitu ya.
1: Kalau pakai bambu jangan terpecah gitu, guys.
0: Oh, asli.
1: Kalau banyak orang sih pakai kaleng, Bang Adi. Kaleng-kaleng dentis gitu, Bang Adi.
0: Ah, ini kan kalau dia pakai bambu, lu kan dikebat-kebat pakai ini. Pakai tali lah, pakai kawat lah. Oh, pecah
1: juga. Yang dibuat. Goyang gitu, yang melamping gitu ya. Meloncat gitu. Ya, kayak jadi begitu lah di depan tuh kan. Dia apa namanya, kayak luruh. Nunggit-nunggit kalau bilang gitu kan. Nunggit gitu kan. Dikibat gitu kan batangnya tuh. Nah itu dulu, sekarang tidak ada lagi lah, Bang Adi.
0: Ah, udah payah, sekarang tuh main-main mercon.
1: Bukan payah, sekarang lebih ke, kalau main jodohan itu lebih pakai kaleng, Bang Adi. Orang, anak-anak nih sekarang nih.
0: Betul, kalau ada yang kecil-kecil kampung. Juga pakai ini, kan dia pakai, ada apa ya, spertus ya, semprot.
1: Ah, iya, spertus.
0: Sekarang
1: ya,
0: sudah pinter-pinter.
1: Bang Adi.
0: Hah?
1: Iya, disemprot gitu kan,
0: dan jadi
1: bakar, iya.
0: Hebat.
1: Pakai kaleng gitu, Bang Adi.
0: Kalau kita dulu pakai itulah bambu itulah pakai kaleng.
1: Itulah, bambu itulah, bambu dulu banyak, Bang Adi.
0: Iya, kalau sekarang payah nyari bambu.
1: Ya agak susah, Bang Adi. Kalau di pinggiran sungai ini kan Bang Adi harus jago juga kan.
0: Iyalah,
1: iya. Ya itu jangan tanah, Bang Adi. Kalau di pinggiran sungai itu kan jangan tanah.
0: Iyalah supaya tidak ada longsor kan.
1: Iya, Bang Adi.
0: Itu
1: sekarang dekat... nih. Iya. Kalau bambu ini sekarang nih bukan hanya menahan tanah saja, Bang Adi, tapi meresap air juga, Bang Adi.
0: Iyalah, meresap air.
1: Banyak digunakan. Di daerah Jawa tuh, Bang Adi, malah dijagonya, Bang Adi. Ditanam, dijago lagi, Bang Adi.
0: Jangan sampai dibabat ya, karena, semuanya, gitu ya.
1: Iya, karena apa namanya,
0: nahan tanah
1: banjir kuat. Gitu, Bang Adi.
0: Iya, nahan jangan tanah itu kuat gitu. Juga, ya kan? Untuk anti longsor lah.
1: Iya, nahan tanah, iya, resapan air juga kan, pori-pori juga kan. Terus menyemburkan tanah juga kan, situ.
0: Iyalah, iya.
1: Iya, tapi... Kalau yang diambil itu biasa sih yang sudah tua-tua, yang besar-besar itu kan.
0: Tapi aku yang ada di media sosial itu kan batang bambu itu kalau sudah tua kan dia punya kembang tuh.
1: Oh, aku udah tahu, Bang Adi.
0: Itu dia punya kembang. Ada orang tuh diambilnya, anu kayak ini beras dia nyo, dimasaknya kayak beras kata dia.
1: Oh iya.
0: Dia ada kembang tuh.
1: Kayak kembang kates gitu.
0: Bukan, dia kayak kembang seri lah.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak kembang ini padi itulah dia nyong.
1: Bang Padi itu ya.
0: Bang Padi itu, cuman kaki dibuka kan ada warnanya agak hijau-hijau sih.
1: Oh iya, iya. Belum tahu Bang Adi.
0: Belum tahu.
1: Itu ya. Daerah mungkin di daerah Jawa kali ya.
0: Enggak, daerah Jambi juga banyak tuh batang kembang itunya, kembang apa kelapa anu ini, bambu.
1: Kembang dari bambu tuh ya.
0: Dari bambu, tapi biasanya banyak itu bambu hijau sih. Kalau bambu merah, bambu kuning jarang.
1: Bambu hijau yang besar-besar itu ya.
0: Yang besar-besar itu. Kadang sudah tua dianya punya kembang dianya tuh.
1: Udah besar gitu ya, udah tua udah punya kembang dia.
0: Tapi
1: kalau bambu yang kecil tuh apa namanya? Kalau di sini bilang bambu tali apa namanya?
0: Tapi ada juga bambu
1: lembang tuh, namanya lembang tuh ya.
0: Iya, tapi ada juga bambu tuh yang kayak untuk gelang tangan, biso gitu kan, yang apa
1: bagus-bagus. Iya, itu kan kerajinan tuh Bang Adi. Itu kan kerajinan dibentuk. Iya,
0: sudah tuh bongkok-bongkoknya itu kan dibikin kerajinan juga, bikin-bikin.
1: Bongkok-bongkok akar-akar itu kan.
0: Iya, cuman orang-orang kita ini jarang mau kreativitas kayak itu kan, padahal semuanya bisa ketika ada batang bambu atau apapun bisa dibikin kreasi gitu kan.
1: Iya, betul-betul Bang Adi.
0: Jadi
1: kalau bahannya sedikit agak susah juga kan Bang Adi.
0: Iya.
1: Kalau cuma kita ambil-ambil terus tidak di apa namanya di tanam
0: gitu
1: lagi, tidak ditanam lagi itu kan susah banget.
0: Bagusnya memang sudah dirawat gitu kan.
1: Iya, betul Bang Adi. Apalagi kalau di pinggir-pinggir sungai ngeri juga Bang Adi.
0: Iyalah.
1: Biasa kan kalau di tanah-tanah datar itu ya. Aku rasa bisa lah itu ya diambil. Sekarang ini banyak orang ngambil kandang untuk kandang ayam itu Bang Adi kan. Bukan sedikit tuh Bang Adi.
0: Iyalah.
1: Dulu ada itu sampai habis itu. Iya banyak itu kalau kandang ayam itu kan. Pinggiran sungai sampai habis Bang Adi. Kalau bambu ini kan yang penting jangan ini Bang, dicabut bongkol gitu ya.
0: Iya kalau dia
1: kan tumbuh lagi,
0: ada tumbuh lagi cepat dia.
1: Iya ada tumbuh lagi dia. Kalau dibabat habis tanahnya kan. Kalau bambu Bang Adi, kalau bambu tuh tumbuhnya.
0: Iyalah, tahan dia.
1: Bambu kan? Nian Bang Adi. 5 tahunan ya tuh. Itu baru akar Bang Adi, biasanya akar tuh. Akarnya yang paling lama itu kan akar Bang Adi. Kalau yang batang itu paling cepat ya. Aku dengar gitu ya, yang paling cepat tuh. Yang paling lama tuh akar udah kan untuk menahan ya.
0: Iya, dia tuh bikin pondasinya dulu itu. Kan. Bikin pondasinya ya, lebih kuat.
1: Iya,
0: kan?
1: Kalau sudah kuat, baru batangnya. Kalau batang itu cepat dia. Saya dengar pernah ada ceritanya kayak gitu lah Bang Adi.
0: Iya.
1: Gak sampai setahun tinggi gitu kan.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Kalau itu akarnya ikut tahun-tahunan, saya dengar itu kan.
0: Iya. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Jadian, ada juga Mencuri Hati, ada juga Pergianmu, ada Tunggu Aku, ada juga Diriku Untukmu, ada Selamanya, ada Tak Jodoh.
1: Itu Kepergianmu tadi tuh ada ya?
0: Kepergianmu ada.
1: Ada. Ya, Kepergianmu.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa
1: ini? Kepergianmu, udah sama balik-balik lagi lah.
0: Iya. Putus asa. Gitu kan. Aduh, iya.
1: Ya, salam Bang Adi ya.
0: Oke, salam buat siapa?
1: Pertama untuk Bang Adi lah ya, selamat bertugas. Semoga selalu berikan kesehatan keluarganya Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Dimudahkan rezekinya juga. Pulang hati-hati Bang Adi. Ada bola malam ini Bang Adi ya?
0: Ada, tapi jam 3 ya.
1: Kalau ada bola sampai subuh tuh Bang Adi lah gitu berarti ya?
0: Hah? Iyalah.
1: Kalau sampai subuh?
0: Enggak lah, ada yang ini yang jaga juga.
1: Oh, yang lain ya, yang lain Bang Adi ya.
0: Nanti malam tuh ada Ekuador melawan Jerman. Mantap nih.
1: Mantap ya, Jerman ya.
0: Iya, Jerman.
1: Tadi unggul lah Jerman lah, udah pasti menang lah Jerman.
0: Iya, sudah itu ada Jepang melawan Swedia.
1: Oh, itu Sobo ya Bang Adi ya?
0: Jam 3 sama jam 6.
1: Oh iya, pagi ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Jepang menang lah. Asia kan bagi Asia. Terus, salam lagi Bang Adi ya.
0: Oke, salam buat siapa aja kembali.
1: Ya, terus untuk tadi ada Bang Kadir TS ya, selamat malam Bang Kadir, selamat istirahat. Bang Abdullah tadi. Ada satu Agus Black Sweet ingatnya ya. Terus itu yang di Padang tadi siapa? Udah Dipo.
0: Iya.
1: Udah Dipo ya, selamat malam di Padang ya. Ada lagi di Padang tersebut TJ kalau tidak salah. Ada juga. Nah, terus untuk Mbak Vina juga ya, selamat malam di Kampariau. Mbak Vero juga, Bang Andi Cakrawinata ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Mbak Sinta juga, Mbak Ajeng, Mbak Anita juga. Tadi ada Bang Mus ya di Bayang Rincir. Kang Sule juga selamat malam untuk apa lagi? Bang JJ ya, selamat malam Bang JJ. Bang Rudi juga, Bang Amarkan juga selamat malam. antar semua keluarga apalah ya, Pro 1. Kalau malamnya selamat istirahat Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juli yang udah gabung juga gitu ya. Ada, kita masih nantikan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Wori?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, ngan sehat lah.
1: Alhamdulillah sehat Adi ya.
0: Iya. Nah, apa sehat ya lo lah yang penting kita Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat Adi.
0: Alhamdulillah. Sering makan rebung Bang?
1: Ayo lo
0: Bang. Iya, itu makanan paling enak ya tak?
1: Iya, apalagi jambu ikan-ikan seluang itu ya.
0: Orang kita kan jambi kok bagak memang. Apalah idak bagaknya. Batang paku iya. Dimakan, batang bambu dikunyah.
1: Bambu tuh dimakan juga.
0: Biji beton. Oh. Budak kok kuat kan gitu. Ya kan?
1: Orang luar negara ngeri juga.
0: Ngeri, woy makan paku gitu kan. Biji ya, beton jambi. Gitu kan.
1: Iya.
0: Paku telaninya, biji beton laju, ya, bambu dikunyahnya, jadi kan segala dimakan yang jambi.
1: Iya, wadih.
0: Iya, kalau tidak tahu apalah idaknya.
1: Tapi kalau lagi banyak juga bambu, tapi di tepi-tepi tengah hari banyak juga.
0: Iya, iya.
1: Tanaman di tepi,
0: Di tepi air.
1: Tengah hari, tepi tebing.
0: Iya. Itu dia apa ya, ditanam apa tidak ada lah tumbuh dewe lah dak.
1: Iya tanam tadi.
0: Oh tanam ya, iya.
1: Ini ada apa ya, soal-soal itu tadi tebing, ada dekat nih anjing ini berang hari ini.
0: Iya. Kalau dia ada di jago, dia nyo apa lah itu nganyu tanah-tanah itu kan.
1: Iya ini apa, nyusun ini hampir apa itu tadi, kalau rumah orang
0: tengah hari. Oh itu.
1: Nah, dulu jauh nih
0: ya. Dia semakin lama semakin melebar. Apa lah idahnya? Air tambah kencang.
1: Iya wadih.
0: Iya kan?
1: Iya. Itu lah bambu. Itu lah tanam di tepi hari bambu yang besar-besar wadih.
0: Iya. Bambu apa? Bambu petu.
1: Iya. Iya yang
0: mahal. Yang merah, yang kuning atau yang apa? Yang hitam. Yang apa?
1: Hitam.
0: Hitam ya?
1: Hitam wadih. Iya.
0: Iya.
1: Ada juga yang kuning dalam orangnya.
0: Ya kalau bambu hitam itu dia kayak bambu hijau tuh lah. Cuman enggak gedang, sudah tuh tebal juga, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau yang hijau itu aduh.
1: Kalau belum puasa itu bikin bener bulu itu lebih.
0: Iya. Masih ada lah orang main itu.
1: Masih kalau udah anak belum puasa.
0: Iya.
1: Masih ada mandi.
0: Ya, kalau kentongan ada juga orang bangun pakai kentongan, enggak?
1: Enggak ada, tidak lagi.
0: Tidak tahu, tidak. Budak-budaknya
1: dari dari apa tuh, dari minuman atau
0: kaleng-kaleng lah, bugebu-gebu ya dak. Sudah itu kaleng cet tuh pukul-pukul.
1: Dia pakai spartus wali.
0: Oh yang tembak-tembak ya, pakai spartus ya.
1: Pakai spartus budak-budak itu.
0: Kalau awak dulu dak ada main jam tuh ya dak. Takut ya, dengan spartus untuk ngidupi lampu mahal. Iya kan?
1: Iya, ada serongkeng.
0: Lebih serongkeng. Di anu masih ada lampu serongkeng di sana orang, oke.
1: Ada lagi
0: ya. Aku ada koleksi lampu serongkeng di rumah tuh sih kok, tapi dia kuningan.
1: Oh, kuningan iya, wajah kalau kan di rumah nenek dia di jam itu sih ada juga di semua kawat tadi.
0: Iya.
1: Oke, ada juga di rumah nenek.
0: Iya. Nah, iyalah. Itulah.
1: Apa lagu kita tadi?
0: Lagunya ada jadian, ada juga mencuri hati, ada tunggu aku, ada diriku untukmu selamanya, ada tak jodoh.
1: Mencuri hati tadi tadi.
0: Apa?
1: Mencuri hati.
0: Mencuri hati.
1: Mencuri hati.
0: Ah, iyalah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anjo di pot tadi tadi ya. Itu minta nomor ada iwaren di aku tadi.
0: Oh, macam tu. Iya.
1: Iya, anjo di pot.
0: Udah di pot, ya. Iya.
1: Iya, dia tu kan apa? Gitar
0: nanti. Oh macam tu, iyalah jauh sana tu.
1: Iya kalau. Ya salam tadi ya.
0: Ayolah salam
1: buat siapa tadi? Ya buat tadi ya boleh.
0: Anu yang barusan masuk tadi ada Juli, Bang Juli.
1: Bang Juli tadi, Bang Juli yang kenal buat sebong ramla baru di, bagi Bang Wahudi nanti Najeng Pero dan dari juga untuk Budayani atau Bang Abdullah. Mas Atta juga yang di Marbulia, untuk Pak Dia juga, untuk Pak Godir, untuk semua suara Pak Dia.
0: Segalo-galonya.
1: Untuk ya, untuk Mas Sinta juga Pak Dia.
0: Ya, siap.
1: Ya, sekarang untuk Bang Adi, semua setan banyak suara Pak Dia.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Pak Dia.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bung Hori yang dah gabung juga sama kita di sini ya. Yalah, masih bakal dinantikan satu penelpon sebelum Bang Adi putar-putar lagunya. Ya nak. Nih. Nah, halo, malam. Halo. Halo, suaranya jauh. Halo, waalaikumsalam. Tapi suaranya jauh, mungkin bisa diapoi. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ah, halo. Droba dulu. Halo.
2: Halo, sehat, Bang?
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Dede di Bayung Lincir, Bang.
0: Dede Bayung Lincir gitu ya. Oke, apa kabar?
2: Sehat, Abang Dabe. Baik, sehat banget ya.
0: Alhamdulillah, baik sehat.
2: Amin, ketemu lagi ya yang kedua.
0: Iya.
2: Yang kedua ini, Bang.
0: Oh, siap.
2: Gitu ya. Dengar aktif tiap malam, tapi hampir keriting ini juga.
0: Oh gitu ya, iya. Siap kalau gitu.
2: Iya.
0: Ini dengarnya menggunakan apa nih?
2: Mendengarkannya menggunakan radio-radio Bobol.
0: Radio lama.
2: Iya, radio lama, radio mini kompo zaman tahun 80-an.
0: Wih, masih ada gitu ya? Luar biasa.
2: Masih ada, kebetulan punya wasiat dari kakek.
0: Iya, dia masih ada gelombang SW, MW dan FM gitu ya.
2: Iya, SW-nya masih ada, SW1, SW2, SW3-nya masih.
0: Iya. Sering dengar radio dari luar negeri enggak menggunakan SW? Bisa dapat.
2: Sering dengar juga. BBC London masih dengar.
0: Woi, mantap.
2: Nah, kalau untuk Lampung hampir semua, Jakarta semua. Agak bagus lumayan.
0: Lumayan
2: tapi
0: ya.
2: Tapi enggak di FM ya. Tapi enggak di FM.
0: SW.
2: Dia di SW.
0: SW, MW masih ada ya? Masih bisa.
2: Masih ada.
0: Iya, sebabnya gini, kalau dia dekat air itu aku pernah di mana ya? Waktu itu di Rumbo Bujang gitu kan, belum ada ininya, jadi aku menggunakan itu di kolam, di sumur gitu. Suaranya bagus. Dekat dengan air bagus malahan.
2: Iya. Bahkan dia kalau ke antena ke atas kurang bagus, Bang.
0: Oh gitu ya? Iya, betul.
2: Ya, dia antenanya harus ke tanah.
0: Ke tanah kan? Iya.
2: Iya.
0: Itu luar biasa.
2: Okay. Alhamdulillah masih punya kenangan-kenangan.
0: Kenangan-kenangan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, di sana masih banyak batang bambu. Masih banyak batang bambu.
2: Kalau di daerah saya ini, khususnya di Simpang Tritika ini kan pemekaran, Bang. Pemekaran wilayah pecahan dari Bayung Lincir ke Bayung Lincir Indah gitu kan. Jadi kayaknya untuk pohon bambu amat sangat langka, bahkan tidak ada.
0: Wih, yang banyak apa jadinya
2: di
0: sana? Banyak apa jadinya di sana?
2: Batu bata.
0: Oh, batu bata, mantap itu ya.
2: Iya, bangsal, bahasanya bangsal. Gitu
0: ya. Jadi ambil kayu
2: tapi
0: bakar.
2: Alhamdulillah, iya, cerita bambu, saya pernah jadi hantu bambu tahun 2014.
0: Oh, ceritanya gimana tuh?
2: Ceritanya, itu beli tapi ya, kalau nggak salah 1 meternya itu 2000.
0: 2000-an, oke. Okay.
2: Iya, untuk bikin sangkar burung.
0: Sangkar burung.
2: Waktu itu kan burung masih banyak tuh.
0: Iya.
2: Jadi sering nikat kacer, kadang-kadang masih dapat 100 satu hari.
0: Wih, mantap.
2: Jadi bikin sendiri. Beli kan jauh.
0: Iya, itu supaya
2: jam di sana.
0: Supaya tidak dimakan rayap bambu, dia diapa? Direndam dulu, enggak?
2: Kalau kita kan ambil bambu tua tuh, Bang.
0: Okay.
2: Bambu tua tuh.
0: Yang warna hijau.
2: Burung.
0: Bambu hijau atau bambu kuning?
2: Yang biasa bambu tali, Bang.
0: Bambu
2: hijau
0: tali.
2: Jelasnya.
0: Okay, siap.
2: Itu ada punya saya ini masih tergantung di umur 12 tahunan masih bagus.
0: Masih bagus ya.
2: Iya. Itu direbus, Bang.
0: Oh, direbus. Okay.
2: Iya, bambu tua tuh direbus sampai mateng, baru diraut.
0: Yo gitu.
2: Dirautnya menggunakan piring kaleng apa gimana gitu, plat yang agak mengandung baja. Jadi tinggal ditarik dimasukin.
0: Oh gitu, iya. Jadi dia agak bulat gitu ya, bulat jadinya.
2: Iya, agak bulat. Gitu aja. Tapi jantung kita bolongin ya.
0: Pernah kena sembilunya enggak?
2: Ya, kalau kita atur bisa bang, dia kan bisa diambil sembilunya semua, bisa terus tengah dagingnya juga bisa semua.
0: Iya iya iya, aku pernah luka, luka sampai sekarang itu ada kaki aku ini apa ya, satunya agak ini beda gitu. Karena pas aku lagi ada pagar bambu, aku meloncat kena sembilunya langsung belah kaki itu.
2: Iya, memang tajam. Kalau zaman dedek dulu disunat masih pakai bambu.
0: Oh, pakai bambu gitu. Iya, iya, iya.
2: Iya, masih pakai bambu zaman dulu. Siap.
0: Oke, luar biasa gitu.
2: Nah, untuk terakhir main bambu ini di tahun 2022.
0: Woi, baru berarti.
2: Iya, baru kenapa terakhir berhenti? Main bambu.
0: Kenapa berhenti?
2: Berhenti karena matanya udah enggak anu lagi. Kalau dulu kan masih normal matanya,
0: Pak. Oke.
2: Terakhir kemarin beli hampir 3 truk bambu.
0: Gitu ya?
2: Tapi nggak di daerah Bayung, di daerah Tran D1, D2, D3, D4 gitu.
0: Berapa banyak? Satu sebatangnya berapa tuh?
2: Kalau itu meteran bang, kalau di Tran itu masih 1000 semeter.
0: Oh masih 1000.
2: Pohonnya itu masih ada yang 10 meter. Bikin kandang ayam sampai sekarang masih ada kandang ayam.
0: Lingkaran berapa tuh?
2: Lingkarannya paling ukuran sebesar
0: 8.
2: Kaleng dentis yang agak besar.
0: Oh 8 gitu, apa 6?
2: Iya 8, ya sekitar 6 sama 8 itu.
0: Oke gitu ya.
2: Kan bambu tali gak ada yang gede bang.
0: Iya betul, itu kan sama dengan bambu lemang kan.
2: Iya hampir, gede dikit dari lemang. Gede dikit
0: dari lemang, betul.
2: Jadi punya kandang dikit ini tahun 2019 sampai sekarang masih aktif.
0: Masih aktif gitu ya. Jadi kandang ayam juga? Bikin kandang ayam juga?
2: Iya, kandang ayam Bangkok.
0: Sangkar ayamnya dibikin juga tuh yang apa?
2: Enggak, kalau itu kan untuk aduan. Kalau yang ada di rumah ini kan bawahnya permanen.
0: Oh gitu, iya.
2: Bawahnya permanen 9
0: kali
2: 12.
0: Oh besar juga tuh ya.
2: Besar 9 kali 12 itu makan tank 6 kodi kemarin.
0: Woy, 6 kodi banyak tuh.
2: Iya, zaman tapi dulu kan masih harga 600 satu kodinya.
0: Iya, sekarang 800 sampai 1.200.000, 1.200.000.
2: 1.200.000, 1.300.000 sekarang.
0: Iya.
2: Terus terakhir ini baru tahun 2023 ini seumur hidup membelah bambu, terus ada dalamnya, Bang. Pernah dengar enggak, Bang?
0: Dalamnya?
2: Iya, dalamnya ada sejenis kayak sapu ijuk.
0: Iya, betul. Ada biasanya, gitu kan? Kata orang bambu petu, gitu ya?
2: Bukan, itu bu. Kalau bambu petu, bambu yang ketemu luar.
0: Iya.
2: Kalau itu sejenis bulu perindu, apa orang bilang gitu kayak
0: ya? Iya.
2: Kebetulan masih ada simpan saya 3 ruas kalau nggak salah.
0: 3 ruas gitu ya? Iya.
2: Insya Allah masih ada semua dalam isinya.
0: Wih, mantap gitu ya. Jadi koleksi gitu ya?
2: Iya, jadi koleksi. Memang ada sih sebenarnya bambu tuh semua membawa rezeki, Bang.
0: Membawa rezeki gitu ya.
2: Alhamdulillah di bambu ini ya Dede agak ketimpaan rezeki gitu.
0: Amin.
2: Itu kan kadang-kadang orang dari Jakarta yang sering ke rumah Dede minta kayak gitu. Enggak tahu untuk apa, Bang, enggak tahu.
0: Iya, oke deh.
2: Tapi uniknya ketika dianyutkan dia melawan arus gitu aja.
0: Iya betul, katanya gitu. Aku Bang Adi juga belum pernah lihat gitu ya.
2: Ada, kalau mau lihat main di sini ke rumah Dede.
0: Siap gitu ya. Iya.
2: Di Bayung nanti di Trivika. Kalau pas ke Bayung Trivika gitu.
0: Oh gitu, iya deh.
2: Tanya aja nama Dede, kenal semua.
0: Kenal gitu. Semua gitu ya, amin. Oke deh, Bang Dede.
2: Iya.
0: Lagunya ikutan ya.
2: Iya lagunya ikutan aja.
0: Salamnya.
2: Buat Bang Adi, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Terus ada Bang Kadir KS-nya juga ya. Terus ada Bang Abdullahnya juga, ada Mas Yuli, kenal dengan kita Mas Yuli. Terus ada Bang Mus yang di Bayat, mungkin auditor. Terus ada Udah juga ya. Terus ada semua aja bang.
0: Oke siap.
2: Terima kasih atas waktunya bang ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana-mana, kembali Bang Adi putarkan lagunya dan tetap aja di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyuci, no?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
3: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
2: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
3: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
4: Oh, no.
3: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
5: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
3: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
6: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang selalu setia menemani di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun relay kami di Pro 1 di Morobuko ada 99,4 MHz dan juga Sorolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Iya, buatnya Bunda Aisyah juga, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan berdengar di manapun Anda berada. Tepat nanti pada pukul 23 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini.

Ya, pendengar, bambu mengajarkan kita tentang kesabaran, ketahanan, dan juga fleksibilitas. Itu yang paling penting. Dan juga tumbuhlah dalam sebelum tumbuh ke atas. Dan juga bambu mengajarkan bahwa kesiapan internal dan fondasi yang kuat jauh lebih penting daripada terlihat tinggi dengan cepat. Dan belajarlah dari pohon bambu. Selama bertahun-tahun ia membangun akar dalam tanah. Ia tidak menyerah, melainkan sabar hingga waktunya tiba untuk tumbuh menjulang tinggi. Ya, bambu yang meliuk-liuk tertiup angin jauh lebih kuat daripada pohon ekaku yang menolak badai. Dan juga jadilah seperti bambu, semakin tinggi ia menjulang, semakin ia menunduk dan berisi, selalu bermanfaat dari akar hingga ujung daun. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar.
5: Aduh, bau asap.
6: Maaf Pak, kena batuk ya.
5: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
6: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
7: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
5: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
8: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
7: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
8: Bukan.
7: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
6: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
9: Tanya ya?
10: Adek, adek mau permen atau es krim?
9: Enggak mau apa-apa, Om.
10: Adek ikut Om aja ya, ke taman sana.
9: Enggak, Om.
10: Kenapa?
9: Om memangnya siapa?
10: Om temannya Ayah.
9: Kok enggak pernah lihat?
4: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
10: Yuk, ikut Om aja.
9: Nggak, ayo.
4: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
11: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Mak, nemu duit celana kotor gak?
1: Berapa?
0: Kayaknya 30 ribu deh.
1: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak? Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
0: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
0: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu. Nih, lihat.
0: Apa?
2: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini insyaallah kita bersua kembali tentunya dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan pendengar di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 ya. Bersama saya Hasti Landari dan rekan operator kita pagi ini ada Bung Ito dan juga teman-teman yang ada di Pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani untuk siaran RRI sepanjang hari ini. Dan pendengar pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru ya. Dan pastinya juga Anda dapat bergabung nantinya secara langsung di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Dan tentunya setelah uraian yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada pagi ini, insya Allah akan bersama dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Saddam Hussein SSY ya. Dan pendengar, terkait mengenai topik akhlak pelajar dan adab terhadap guru ya, adalah salah satu perilaku yang mencerminkan sikap baik, sopan, jujur dan juga disiplin serta bertanggung jawab dalam menuntut ilmu. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan dulu uraian topik dari narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Saddam Hussein SSY ya. Kita sapa dulu di ujung telepon, insya Allah dan alhamdulillah kita sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
2: Iya, selamat pagi dan salam kenal Pak Ustadz ya. Iya, baik-baik. Pak Ustadz, di pagi ini kita akan bicara terkait mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Nah, untuk itu sebelum pendengar kita bergabung bersama di pagi ini yang bertanya pada seputar tema ataupun juga di luar tema, kami persilakan terlebih dahulu Pak Ustadz untuk menguraikan topik kita pagi ini terkait mengenai akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini dalam keadaan alhamdulillah banyak nikmat yang kita rasakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu akhlak pelajar dan adab terhadap guru. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu, tujuan utama pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak orang yang pintar, tapi juga orang yang berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak dapat menjerumuskan seorang kepada kesombongan dan kerusakan. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, seorang pelajar harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik sebelum menghiasi dirinya dengan ilmu yang banyak. Di antaranya, ada beberapa akhlak pelajar atau etika seorang pelajar yang diterangkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Imam Abu Hazim Mubarak Hadratus Syekh Haji Hasim Asyari. Di antaranya adalah Yang pertama, harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu atau penuh rasa dendam. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus diniatkan karena Allah, bukan untuk mencari pujian atau kedudukan. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ilmu yang dicari dengan niat yang benar akan menjadi cahaya dan keberkahan dalam hidup. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pelajar adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. Pelajar yang sukses adalah pelajar yang rajin, yang disiplin, yang gigih dalam menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya, akhlak seorang pelajar harus menghormati teman dan sesamanya. Pelajar yang baik tidak merendahkan teman-temannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Janganlah sesuatu kaum merendahkan kaum yang lain. Di sekolah hendaknya saling menghormati, saling membantu, saling menjaga persaudaraan. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya masih banyak adab-adab seorang murid terhadap dirinya sendiri dalam menuntut ilmu. Namun adab terhadap guru yang harus dihadapi oleh seorang pelajar diantaranya adalah dalam Islam, kedudukan guru sangat mulia. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu dan membimbing kita menuju kebaikan. Menghormati dan memuliakan guru, sebagaimana Allah katakan, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena guru adalah pewarisnya ilmu, maka memuliakan guru termasuk bentuk penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku membuka lembaran kitab di hadapan guruku dengan sangat pelan karena menghormatinya. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian adab yang berikutnya adalah mendengarkan ketika guru berbicara. Ketika guru menjelaskan pelajaran, seorang murid hendaknya fokus mendengarkan dan tidak sibuk berbicara sendiri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan penting yang menghargai orang yang memiliki ilmu. Para pendengar, rahimakumullah. Adab yang berikutnya yang harus dimiliki seorang murid terhadap gurunya adalah tidak membantah guru dengan sombongnya. Jika ada perbedaan pendapat atau belum memahami pelajaran, maka bertanyalah dengan etika, dengan sopan santun. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran mengajarkan bahwa seorang pencari ilmu harus bersabar terhadap gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan guru. Salah satu bentuk adab yang sering dilupakan adalah mendoakan guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, doakan guru-guru kita agar diberikan kesempatan, keberkahan, umur, dan pahala yang melimpah. Para mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat menghormati gurunya, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Bahkan setelah gurunya wafat, beliau senantiasa mendoakannya dalam setiap solatnya. Kata beliau, aku tidak pernah sholat kecuali aku mendoakan kedua orang tuaku dan guruku. Karena adabnya yang luar biasa kepada guru, Allah mengangkat derajat beliau menjadi salah satu imam besar umat Islam. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah beberapa adab seorang pelajar, akhlak seorang pelajar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar dan adab terhadap gurunya. Mungkin dapat kita diskusikan apa-apa yang harus dilaksanakan oleh seorang murid atau seorang pelajar. Ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid terhadap gurunya. Kenanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian yang disampaikan pada topik yang akan kita perbincangkan di edisi hari ini ya. Dan pastinya pendengar, yang paling penting adalah akhlak ya, karena itu adalah hal yang penting, beradab terhadap guru, karena guru berperan membimbing dan mendidik siswa menuju ilmu dan akhlak yang mulia, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, para pendengar kita di mana saja berada pagi ini yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, kami membuka line telepon di 0811-6707-8850 ya. Dan selamat pagi juga untuk para petugas dan tentunya pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI, ada di Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun 95,8 MHz, Bangko di 99,8 MHz, dan juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Baik pendengar, untuk Anda ingin bergabung, saya nantikan, baik melalui pesan WhatsApp juga kami akan sampaikan kepada Pak Ustadz, ataupun juga Anda yang ingin menelpon secara langsung di pagi hari ini di nomor yang tadi saya sebutkan ya, WhatsAppnya Pro 1 RRI Jambi. Baiklah, jangan kemana-mana, Pak Ustadz tetap di sini saja. Pak Ustadz, kita break sebentar, setelah ini kita balik lagi bersama di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan saya akan sampaikan beberapa WhatsApp yang masuk pagi ini Pak Ustadz. Di pertanyaan pertama ini Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Ini di luar tema Pak Ustadz, apakah boleh? Dan saya ingin bertanya terkait mengenai bagaimana urutan sholat Pak Ustadz, sholat hajat, sholat taubat dan witir. Apakah boleh ini, apakah ini dikerjakan, apakah ini dikerjakan di sepertiga malam dan urutannya yang mana dulu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang ingin bergabung Pak Ustadz, kita coba angkat dulu Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Maslah di Tompino ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Apa kabar, Basti?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Tentunya baik aja, bukan kabarnya.
0: Iya, baik kabarnya.
1: Yang saya ingin tanyakan.
2: Silakan, Pak.
0: Halo.
1: Yang saya ingin tanyakan, kalau masjid, ada sebuah masjid. Ya. Lampu masjid itu diwarna-warni, apakah itu salah ataukah bagaimana? Itu kalau penilaian saya. Kalau masjid itu lampunya diwarna-warni itu diskotik, bukannya masjid.
0: Oke.
1: Itu kalau penilaian saya. Kalau penilaian orang yang nggak tahu, mungkin orang lain menilai bagus, mungkin kan.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau penilaian aku, itu bukan masjid, tapi diskotik.
0: Baik.
1: Kalau penilaian aku, bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau masjid lampunya diwarna-warni.
0: Oke, itu saja Pak Maslah.
1: Kalau menurut aku ya cukup yang satu lah, warnanya putih saja. Iya. Kalau menurut aku.
0: Baik, itu saja Pak Maslah.
1: Ya, cukup itu saja pertanyaan saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz. Silakan, gimana?
2: Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa.
0: Mm-hmm.
2: Memang kalau masalah suatu yang baru, itu banyak pro dan kontranya ya Mbak ya.
0: Iya betul.
2: Termasuk juga lampu-lampu seperti yang warna-warni sekarang kan, biasanya pada momen-momen seperti MTQ,
0: iya,
2: itu dihiasi dengan lampu warna-warni.
0: Dan
2: kalau kelihatannya sekarang itu lampu itu sudah menjadi kebiasaan dan kalau dalam ada momen-momen saat Islam,
0: iya, sebagai
2: untuk memeriahkan,
0: iya benar, memeriahkan
2: ini boleh-boleh saja kalau untuk sekedar menghiasi kan biar memeriahkan satu momen yang juga momen meriah kan. Namun kalau untuk keseharian memang tidak kelihatannya memang kurang bagus kan, karena nggak ada momen tapi dihiasi dengan warna-warna. Mudah-mudahan terjawab Pak.
0: Oke, baik.
2: Karena ini peristiwa yang pro kontra juga kan. Tergantung niat dari orang yang memasangnya.
0: Benar sekali. Baiklah, selanjutnya nih Pak Ustadz ada yang bergabung. Assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Apa kabar? Baik,
3: Pak. Ah, ini Pak Ustaz, saya mau nanya ini Pak Samuel ini dari DKI daerah Kumpelir ini.
0: Oke, baik.
3: Kemarin kan saya dari Jambi itu Pak Ustaz, agak melenceng dikit dari tema Ustaz, Pak Ustaz ya, tapi enggak apalah Pak Ustaz ya, yang penting tentang agama kan.
2: Iya, Pak.
3: Gini Pak Ustaz, saya kemarin itu kan dari Jambi, jadi sedangkan masjid ini kan di daerah Kumpin, kadang-kadang itu di dalam posisinya. Jadi saya sholat Jumat itu, Pak Ustadz, di perjalanan ini, di mobil ini, Pak Ustadz, kadang-kadang itu sampai sholat terakhir, Pak Ustadz. Sholat terakhir itu dari Jumat. Jadi apa hukumnya itu, Pak Ustadz? Sedangkan khutbah itu saya tidak dengar. Karena di perjalanan, pas saya mau mampir ke masjid tersebut, sudah menepati sholat
0: masuk di akhir.
3: Dua rakaat, Pak Ustadz. Di akhir. Gimana tuh Pak Ustaz? Apa kita harus bawa zuhur lagi? Apa gimana Pak Ustaz?
0: Oke, baik. Itu saja Pak Samuel.
3: Benar. Ya. Benar, benar itu aja.
0: Iya. Terima kasih. Oke,
2: terima kasih Pak Samuel. Ya. Dalam melakukan sholat Jumat, karena dua khutbah itu kan pengganti daripada dua rakaat sholat zuhur. Jika seorang jamaah ataupun seorang muslim yang tidak mengikuti dua khutbah, hanya mendapati dua rakaat sholat Jumat, maka sholat Jumatnya dapat, sah sholat Jumatnya, tapi harus dilangsungkan ataupun diganti dengan sholat zuhur. Karena tidak mendapati dua khutbah.
0: Oke.
2: Dalam jadi kondisi apapun itu harus mendapati dua khutbahnya, Mbak. Dua khutbah dan langsung diikuti dengan sholat Jumatnya. Barulah sholat Jumatnya tidak perlu diganti.
0: Oke. Baik, itu jawabannya Pak Samuel ya, dari Pak Ustadz kita. Benar-benar sekali. Baik, selanjutnya Anda ingin bergabung kembali di pagi ini dalam Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, pendengar, kami masih nantikan ya. 0811-6707-8850. Atau Anda yang ingin bertanya di pesan WhatsApp juga kami terima di nomor yang sama ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari WhatsApp yang tadi mengenai sholat Pak Ustadz. Urutan sholat tadi Pak Ustadz belum dijawab. Iya benar.
2: Maka sholat sunnah yang dilakukan. Tadi kan sholat apa aja Pak?
0: Sholat hajat, sholat taubat, sama sholat witir.
2: Taubat.
0: Di sepertiga malam.
2: Dan witir. Kalau sholat hajat dan sholat witir. Sholat taubat, itu bisa dilakukan di waktu kapanpun, dan nggak mesti dilakukan di malam hari.
0: Oke.
2: Okay. Di siang hari. Namun kalau sholat hajat dan sholat witir, memang sholat witir itu kan sholat sunnah penutup. Jadi setelah melakukan beberapa macam sholat seperti sholat hajat, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir. Kalau urutannya bisa dilakukan yang mana aja terlebih dahulu. Bisa sholat taubat dulu kalau mau ngerjakannya di malam hari kan. Karena sholat taubat itu kan kita istilahnya menyerahkan diri kita
0: pada Allah
2: atas kesalahan-kesalahan kita. Setelah kita bertaubat kepada Allah, baru kita minta hajat kita dan lanjutkan sholat hajat, lanjutkan dengan sholat tahajud, ini ditutup dengan sholat witir. Itu Mbak.
0: Oke, baik-baik. Artinya sholat taubat ini bisa dilakukan tidak harus malam berbarengan dengan sholat tahajud.
2: Dengan sholat yang lain.
0: Iya, berarti setiap sholat lima waktu pun kita bisa melakukannya Pak Ustadz ya?
2: Iya, karena sholat penghambaan apa, menyerah dirikan kita bahwa kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kan.
0: Iya, baik-baik. Itu dia jawabannya ya untuk hamba Allah melalui pesan WhatsApp tadi. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Adi.
4: Iya.
0: Iya, silakan ada Pak. Silakan ada Pak Ustaz Saddam Husain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Adi.
4: Iya. Ya, yang saya tanyakan. Ya, saya tanyakan tadi apa teman yang dari mana tadi? Dari DKI.
0: Dari Kumpe.
2: Dari Kumpe ya.
4: Iya, mirip. Ya, pertanyaan saya mirip.
0: Iya.
4: Saya mengetahui di tempat saya itu ada seorang itu pergi sholat Jumatan, tapi dia itu tertidur, Pak. Tertidur itu tangannya itu apa namanya megang lantai, jadi supaya mungkin tidak jatuh tidurnya. Ustaz itu mau tidak mau menegur saya, masalahnya dia lebih tua dari saya, terus juga bagaimana ya, saya itu agak segan dengan dia.
0: Iya.
4: Jadi bagaimana kira-kira hukumnya itu bagaimana? Hukumnya
0: membiarkan saudara kita tertidur gitu ya Pak Adi ya?
4: Iya,
0: takut.
4: Agak jauh juga dari tempat. Saya segan agak.
0: Agak segan. Bagaimana
4: sholat, ya sholat Jumat kan tidak keras, apa tidak, okay. Ya kalau seandainya tidak sah, ya mungkin insya Allah saya tegur nanti lain waktu kalau bisa, sholat Jumat itu jangan sampai tidur gitu.
0: Iya, mudah-mudahan dia nggak tidur lagi ya Pak Adi ya.
4: Iya, terima kasih Pak Ustaz.
0: Terima kasih, kembali, waalaikumsalam.
2: Ini satu fenomena yang memang sering terjadi saat sholat Jumat, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Mungkin bisa dirasakan oleh semua orang. Di ketika sholat Jumat itu, ketika khutbah lagi dilakukan, itu banyak yang tertidur.
0: Ini efek kecapean Pak Ustadz ya.
2: Ya, berbagai macam keadaan mereka tertidur. Satu, kalau tertidurnya tidak pantatnya tidak bergerak sana sini dengan rasanya, maka wudunya masih sah, tidak batal. Berarti kalau wudunya sah, berarti ketika dia sholat, sholatnya masih tetap sah. Nah, namun kalau tidurnya dengan lasaknya, sehingga pindah-pindah kaki dan lain sebagainya, sampai tidak sadarkan diri, maka wudunya batal.
0: Oke. Berarti mengulang wudhu lagi batal, ya Pak Ustadz ya?
2: Wudhu lagi. Kalau dia tidak tahu kalau wudhunya batal, ikut sholat, berarti kan sholatnya tidak sah kan?
0: Oke. Baik.
2: Jadi kalau yang tertidur, selagi tertidurnya tidak lelap,
0: hanya beberapa detik gitu Pak Ustadz ya?
2: Beberapa detik. Masih mengikuti khutbahnya, maka sholatnya tetap sah.
0: Oke, baik. Itu jawabannya Pak Adi ya. Selanjutnya nih Pak Ustadz, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
5: Selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Saya Obi di Simpangkawat.
0: Pak Robi.
5: Obi.
0: Obi, iya Pak. Obi di Simpangkawat. Silakan Pak Obi, ada Pak Ustadz Saddam Hussein.
5: Ya, ini dengan Mbak siapa, maaf?
0: Ini dengan Mbak Asti Wulandari.
5: Mbak Bulan,
0: iya.
5: Pak Ustadznya mohon maaf, baru buka radio ini, Pak Ustadz siapa nih?
0: Iya, tadi dengan Pak Ustadz Saddam Hussein kita saat ini.
5: Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Obi, silakan.
5: Ya, begini, ini mau bertanya Mbak Wulan dan Pak Ustadz ya.
0: Iya, silakan Pak Ombi.
5: Saya pernah waktu belajar ini dulu diterangkan sama guru ini, kalau kita sholat subuh itu kesiangan tidurnya misal, atau karena ya kesiangan lah tidurnya gitu ya, atau telat lah waktu subuhnya itu telat, itu ada yang bilang nanti dikodok ketika waktu sholat duha, itu berbarengan dengan sholat duha, jadi menunggu matahari naik sedikit gitu ya. Jadi jangan ketika matahari menjelang terbit gitu, nggak boleh katanya. Tapi yang kedua dikatakan jam berapapun ketika bangun itu langsung itulah waktunya gitu. Kapanpun jamnya, itulah waktunya ketika baru bangun gitu.
0: Okay.
5: Nah, sedangkan saya juga kadang-kadang memang telat di telat jam udah hampir habis waktunya baru bangun misalnya kan. Itu sedangkan kita kan ada faktor-faktor lain. Contohnya saya buang air kecilnya ini kurang lancar. Jadi kan makan waktu. Untuk menuntaskan air kencing ini kan kalau kita sembarangan belum tuntas kita langsung saja sudah itu kan itu nggak benar juga kan, harus tuntas, harus bersuci gitu ya. Jadi makan waktu buang air kecilnya ini, jadi sehingganya waktunya semakin habis kan. Nah,
0: hari
5: jadi
0: semakin siang gitu. Jadi, gitu ya Pak.
5: Jadi ada faktor-faktor lain gitu kan. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, saya pernah mendengar juga kalau kita sholat subuhnya itu sudah mepet waktunya, sehingganya kita nggak sempat qobliyahnya tuh, qobliyahnya nggak sempat, jadi kan yang wajib aja. Katanya sholat qobliyahnya bisa dilakukan ketika duha nanti gitu katanya. Itu gimana Pak Ustadz?
0: Oke.
5: Dan kalau kita sholat subuhnya telat juga dikodo nanti setelah ketika sholat duha, sholat subuhnya dengan sholat qobliyahnya bisa ketika kodo ketika sholat duha gitu.
0: Baik, itu saja okay, Pak Obi.
5: Terima kasih, Mbak Wulan, Pak Ustadz, terima kasih.
0: Oke.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk penjelasannya.
2: Mungkin Mbak, ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW bahwa Rasul ketika itu bersama sahabat. Ternyata setelah bangun itu terbangun karena sinar matahari terkena pada pipi seorang sahabat. Karena berarti kan kalau ada sinar matahari yang sudah menyentuh pipi, itu berarti kan sudah cukup siang kan. Nah, maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk melakukan langsung sholat sunnah qobliyah dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu di berdasarkan hadis inilah maka para ulama fikih memperbolehkan langsung melaksanakan sholat subuh kapanpun terbangunnya dengan satu sebab bahwa memang tidak disengaja. Kalau disengaja seumpama nih bangun jam 4 atau jam 4:30 menjelang sholat subuh mau dilanjutkan lagi tidur lagi, itu kan berarti kan sudah disengaja.
0: Iya betul,
2: disengaja, maka tidak boleh meninggalkan sholat subuh. Jadi kodo seperti yang disampaikan oleh Bapak Obi tadi, kalau dengan tidak sengaja maka kapanpun dia terbangun, mau jam 8 siang pun, kalau dia tidak sengaja, maka boleh melakukan sholat sunnah qobliyah dan dilanjutkan dengan sholat subuh.
0: Iya, tapi kalau mengulur waktu, tunggu bentar, dikit lagi gitu Pak Ustadz, berarti sengaja ya Pak Ustadz ya?
2: Sengaja.
0: Baik. Iya.
2: Mudah-mudahan kesengajaan ini tidak diulang-ulangi kembali, kan?
0: Iya, betul.
2: Itu yang untuk yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang sholat sunnah qobliyah subuh. Yeah. Sholat sunnah qobliyah subuh itu karena keutamaannya lebih besar dari sisi dunia ini, maka para ulama boleh mengqodok sholat sunnah qobliyah setelah dilaksanakannya sholat subuh.
0: Yeah.
2: Seumpama ini karena perjalanan menuju masjid ini agak lumayan jauh.
0: Iya.
2: Ternyata sampai ke masjid orang sudah sholat subuh. Kan kita ketinggalan sholat qobliyah ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Maka boleh dikodok setelah sholat subuh ya.
0: Oke, baik. Berarti itu jawabannya ya untuk Pak Obi ya. Selanjutnya ada yang bergabung Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Ulan.
0: Iya, Pak Samsuri, apa kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Silakan pertanyaannya ada Pak Ustadz Saddam Hussein.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Pak.
6: Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan masalah zikir dengan Allah setiap hari ya. Zikir itu apakah mana yang paling bagus? Apakah subhanallah, apakah la ilaha illallah, kan itu yang saya tanyakan kan. Itulah Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini penelpon terakhir kita Pak Ustadz ya. Sekaligus nanti setelah Pak Ustadz menjawab pertanyaan dari Pak Samsuri, bisa menutup acara kita pada pagi ini Pak Ustadz ya, silakan.
2: Ini pertanyaan Pak Samsuri mengenai zikir.
0: Zikir yang terbaiknya.
2: Mana yang paling utama?
0: Iya, betul.
2: Zikir itu mengingat Allah. Jadi kalau bacaan zikir, boleh yang mana saja. Boleh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh juga ada sebuah hadis yang mengatakan, abduru zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Karena intinya zikir itu bukan sebatas ucapan di lisan, tapi juga harus tertanam di kalbu dan harus dipraktekkan dengan afal, dengan perbuatannya. Jadi walaupun basah lidahnya dengan zikir beribu-ribu, berkali-kali dia zikir sampai jutaan kali zikir, tapi perkataannya tidak mencerminkan dengan zikirnya, perbuatannya tidak mencerminkan dengan zikirnya, maka zikirnya pun sia-sia belaka. Intinya zikir itu adalah membasahi lisan, kemudian tertanam pada kalbi, pada hati, dan diterapkan dengan perbuatan. Semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa
0: taala. Iya, intinya kita melakukan zikir Pak Ustadz ya, bisa dengan yang mana saja seperti yang Pak Ustadz sampaikan. Baiklah. Baik Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih untuk pagi ini kita bisa bersama memberikan informasi-informasi dan tentunya juga ini sangat bermanfaat sekali Pak Ustadz ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita pada pagi ini, mungkin ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan sebagai kesimpulan sekitar 1-2 menit saja di pagi ini, kami silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita renungkan, siapa yang mengajari kita membaca, siapa yang membimbing kita memahami ilmu, siapa yang dengan sabar menjelaskan pelajaran berulang-ulang, mereka adalah guru-guru kita. Maka oleh sebab itu hormatilah mereka selama mereka masih hidup, doakan mereka ketika mereka telah tiada. Ingatlah sebuah nasihat seorang ulama, ilmu yang sedikit tetapi berkah lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak berkah. Mungkin hanya itu. Ya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
0: Ya, baiklah. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 26 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Pemerintah Provinsi Jambi kemarin memperingati 10 Muharram 2026 dengan menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim. Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi. Salah satu tersangka yang diamankan merupakan ASN. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kemarin memperingati 10 Muharram dengan menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama ribuan anak yatim yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026, pemerintah Provinsi Jambi kemarin menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi berbagai lembaga zakat, filantropi, hingga unsur pemerintah daerah ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, menyampaikan sebanyak 2.000 anak yatim kemarin mengikuti kegiatan berbagi bahagia atau lebaran anak yatim secara langsung. Sementara untuk total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak.
2: Alhamdulillah hari ini ada 2.000 anak-anak yang akan bersama-sama kita merayakan lebaran yatim tahun ini. Dan kami berharap kegiatan ini akan berjalan terus. Tadi sudah disapa oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah di Jambi baik Basnas maupun LAS, alhamdulillah sudah sangat aktif sekali.
1: Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa. Gubernur menambahkan, bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk ASN, organisasi perangkat daerah, serta donatur masyarakat. Bahkan total dukungan yang dihimpun mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
3: Tentu hari ini, anakku semuanya, kita berbahagia bahwa hari ini adalah 10 Muharram. Alhamdulillah juga hari ini serentak di Indonesia. Di Jambi ada 6.703 orang anak. Di sini ada 2.000 orang anak yang akan disantuni hari ini. Ini adalah bantuan dari ASN, baik dari Kemenag dan Pemda, termasuk juga sumbangan dari masyarakat.
1: Selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji serta dukungan dari pelaku usaha, termasuk penyediaan ribuan paket makanan. Pemerintah daerah juga menghadirkan tenda-tenda UMKM secara gratis sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga dihibur dengan menghadirkan artis dari ibu kota, yakni Alvin Habib

0: masyarakat tersebut terlihat dari aktivitas angkutan darat yang masih menjadi moda transportasi favorit selama musim liburan. Menurutnya, sejumlah jalur menuju kawasan wisata menjadi tujuan utama masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata bersama keluarga. Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian, pengelola terminal, instansi lainnya guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.
1: Kita diskusi selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait sehingga hal-hal yang kita khawatirkan di masa libur ini tidak akan terjadi. Ya, kita selalu juga komunikasi dengan di subkomunitas yang ada di Provinsi Jambi. Kita sampaikan, kita informasikan, bahwa juga ada informasi dari Kementerian Perhubungan tentang terkait dengan langkah-langkah yang harus kita ambil di musim libur ini.
0: Itu Dinas Perhubungan juga melakukan pemantauan terhadap arus penumpang dan kendaraan di sejumlah titik transportasi, termasuk Terminal Alambarajo Kota Jambi yang menjadi salah satu pusat keberangkatan penumpang di wilayah Kota Jambi. Atmajaya menjelaskan pihaknya turut meningkatkan pengawasan terhadap armada angkutan umum melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan laik jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga menghimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama liburan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Saudara, Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dua orang tersangka diamankan, termasuk seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila.
4: Polres Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di Kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
5: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengaku udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau menjadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain. masih melakukan penyelidikan.
4: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

0: Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedara Dishub Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk menertibkan sistem parkir. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
3: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni, kita sudah melakukan penyusunan peraturan Wali Kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
2: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen tingkatkan pelayanan haji ke depan, terutama dari aspek kesehatan. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, terutama terkait pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji M. Irfan Yusuf di Asrama Haji Jambi usai menyambut kedatangan jemaah haji kloter PTH 20 di Asrama Haji Jambi beberapa waktu lalu. Menteri menyebutkan mekanisme yang ada akan ditinjau dan ditingkatkan terutama dari sisi kesehatan. Dirinya mengakui layanan dari sisi kesehatan masih belum bagus dan akan ditingkatkan tahun depan. Menurut Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji M. Irfan Yusuf, pemeriksaan awal kesehatan jemaah harus lebih baik, demikian juga penyelenggaraan kesehatan di Tanah Suci akan ditingkatkan.
6: Mungkin yang akan kita tinjau dan tingkatkan adalah masalah kesehatan. Ini akan kita perbaiki. Kita akui tahun ini kesehatan kita masih belum bagus. Tahun depan kita akan tingkatkan kesehatan. Pertama, pemeriksaan awal harus lebih baik. Kemudian penyelenggaraan kesehatan di Saudi juga akan kita tingkatkan.
5: Menteri juga mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Kepada para jemaah haji, Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji M. Irfan Yusuf menyampaikan permintaan maaf jika masih terdapat kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan haji, baik mulai saat keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga saat kepulangan jemaah haji di daerah asal. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Saudara, selanjutnya jemaah haji kloter BTH 21 yang terdiri dari jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat pagi ini dijadwalkan akan dipulangkan ke daerah masing-masing setelah kemarin malam tiba di Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan jemaah haji dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat sempat menginap satu malam di asrama haji untuk mempersiapkan kepulangan ke daerah asalnya. Selama proses pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi, baru kloter BTH 21 inilah yang bermalam di asrama haji. Sedangkan 3 kloter sebelumnya tidak bermalam dan langsung pulang ke daerah asalnya setelah menjalani prosesi serah terima di asrama haji.
6: Kloter 21 ini terdiri dari Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Dan insya Allah mereka nginap di sini satu malam, paginya baru langsung berangkat ke kabupaten masing-masing. Ya, itu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, karena mereka hari Jumat pagi itu meluncur ke daerahnya masing-masing. Kalau Tanjung Jabung Timur kan insya Allah dalam waktu 1 jam nyampe, dan Tanjung Jabung Barat 3 jam. Itu. Insya Allah sebelum Jumat sudah sampai di kabupaten masing-masing.
1: Kloter BTH 21 merupakan kloter keempat dari Provinsi Jambi yang telah tiba di Jambi setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, jemaah haji kloter BTH 22 yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Tebo dijadwalkan tiba di Jambi malam nanti. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Jambi kemarin memperingati 10 Muharram dengan menggelar kegiatan berbagi bahagia bersama anak yatim. Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi. Salah satu tersangka yang diamankan merupakan ASN. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jepang PS Swedia.

Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor 21 berarti itu langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dihalau oleh pemain Swedia, namun jumlah tadi bola kedua jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola di belakang kali ini pemain nomor 20 Ayumu Seiko geser dia pemain nomor 15 Kamada. Nah, Hamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka membantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko nomor 20 sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah nomor 15 dari Sukamada, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain.